0: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren G RRI, ada mod berita nampai HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti. Biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho. Ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tebu dan tebu dan tebu dan tebu dan tebu dan tebu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
3: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, Pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie Pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan, agar cita rasa Pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
2: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah Pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie Pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena Pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa Pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk Pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie Pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa Pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
3: Sementara itu, di era sekarang, Pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, Pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, Pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan Pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan Pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan Pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie Pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup Pantiau dalam seharinya.
4: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual Pantiau berapa lama ya?
5: Hampir 20 tahun.
4: 20 tahun. Buat Pantiau ini buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik yang dipakai?
5: Tepung beras, sagu, minyak.
4: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
5: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di pemesan, di warung.
4: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
5: Ada 6 tempat.
4: 6 tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
5: Kita 150 lah.
4: 150 porsi?
5: Oh.
4: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
5: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
4: Kalau misal tidak habis, cuman ya, no?
5: Dikasih ke orang.
4: Oh, dibagi ke orang, tidak pasti lagi, dijual aja? Dikasih
5: ke orang lah.
3: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, Pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Selamat bertemu para pendengar Nok de Belitung, baik Nok de luar. Apa kabar? Sihat-sihat bugar? Lama album kami tak keluar, kurang lebih 10 tahun tak beredar. Maaf kalau ada kata-kata aku Nok kurang ajar. Ini agar kita tetap segar. Jangan dipikirkan barang-barang tiap hari naik de pasar. Sebab de Belitung lum ada orang terlantar, orang lapar. Asal jangan gak sabar nak nenggalar. Jadi tak perlu banyak komentar panjang lebar. Yuk sama-sama kita dengar lagu kami yang baru, Kupi Manggar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik Sobat Budaya, hari ini hari Selasa tepatnya tanggal 9 Juni ya. Dan Sobat Budaya, tanggal 9 Juni ini ada diperingati yakni Hari Arsip Internasional. Dimana Sobat Budaya, Hari Arsip Internasional ini dimana setiap tanggal 9 Juni secara global itu serentak memperingati Hari Arsip Internasional. Dan peringatan ini tentu bukan sekedar rutinitas kalender baik, melainkan sebuah momentum krusial bagi tentu peradaban modern untuk ya, dalam hal ini mengulik kembali peran vital dokumen atau catatan sejarah lah katakan gitu, dan juga pusat data otentik tentu buat budaya sebuah peradaban untuk merefleksi ya macam itu. Dan di tengah derasa arus informasi globalisasi gitu, arsip berdiri sebagai benteng terakhir yang menjaga keaslian sejarah dan juga identitas kolektif umat manusia. Sejarah lahir hari peringatan Hari Arsip Internasional ini berakar kuat pada pertengahan abad ke-20 tepat itu ketika organisasi kearsipan dunia dibentuk. Dan Sobat Budaya, pada tanggal 9 Juni 1948, di para pakar sejarah dan dokumentasi berkumpul di Paris di bawah naungan UNESCO untuk mendirikan sebuah lembaga internasional bernama International Council on Archive. Jadi Council on Archive ini kehadirannya tujuannya itu untuk mempromosikan pelestarian warisan dokumenter serta memfasilitasi kerjasama antara arsip Paris di seluruh dunia demi menyelamatkan memori dunia yang rentan hilang akibat perang dan juga bencana. Ya walaupun organisasi itulah terbentuk sejak 1948, gagasan untuk mendedikasi satu hari khusus sebagai hari perayaan global ini baru tercetus puluhan tahun kemudian. Tepatnya di Kongres Umum yang digelar di Kanada, November 2007, itu para anggota sepakat pada saat itu untuk menetapkan tanggal pendirian organisasi mereka itu sebagai Hari Arsip Internasional. Jadi langkah ini diambil untuk nyatukan kesadaran global. Mengingat sebelum itu banyak negara itu punya tanggal perayaan nasional yang berbeda-beda, sehingga perayaan global secara resmi baru dimulai tahun 2008.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kembali kami sampaikan di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baiklah Sobat Budaya, kali ini informasi dari Pangkal Pinang dilaporkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap ngambil langkah taktis guna merespon lonjakan kasus penyakit malaria di Pulau Bangka. Jadi salah satu fokus utama itu yang akan dikaji adalah keberadaan kulong-kulong bekas galian tambang timah nih yang diduga berpotensi itu jadi tempat berkembang biak nyamuk Anopheles. Dalam hal ini PLT Kepala Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Amran Muslimin ya mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya memang belum punya penelitian khusus mengenai keterkaitan langsung antara kulong pasca tambang dengan penyebaran malaria, tapi langkah pemetaan dan pengambilan data lapangan itu segera dilakukan. Jadi dari Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung sejauh ini memang belum ada penelitian terhadap kulong-kulong bekas galian timah ini. Ini apakah ini menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk malaria macam itu. Oleh karena itu, waktu dekat ini kata dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan DLH di tingkat kabupaten untuk ngambil data. Dan selain koordinasi internal di bidang lingkungan, DLHK Babel ini juga dijadwalkan menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan Provinsi. Untuk apa? Untuk merumuskan Sobat Budaya langkah konkret penanganan gejolak penyakit malaria di Pulau Bangka. Amran Shah juga menampik keberadaan kulong bekas aktivitas pertambangan timah ini tanpa izin, ilegal. Ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah. Berbeda dengan perusahaan resmi yang memiliki kewajiban reklamasi. Nah, kulong-kulong ilegal ini kerap ditinggalkan begitu saja dalam kondisi lubang menganga macam itu. Dan kalau yang resmi ini ada tanggung jawab untuk melakukan perbaikan atau reklamasi hasil daripada pengambilan timah. Nah, itu yang tidak resmi ini yang jadi masalah atau yang ilegal. Ini di mana kulong-kulong itu setelah diambil timah ditinggalkan, dibiarkan macam itu baik. Dan kondisi kulong yang terbengkalai ini terutama yang tertutup rimbunnya vegetasi sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung dan disinyalir sangat kuat menjadi habitat yang nyaman bagi pertumbuhan jentik nyamuk malaria ini. Jadi itu Sobat Budaya diberi terpisah ya aktivitas pertambangan maksudnya diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus malaria di Kabupaten Bangka. Hingga 3 Juni 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka pun itu mencatat sebanyak 104 kasus malaria. Nah, ini meningkat drastis dibanding tahun 2025 yang hanya ada 2 kasus cuma Sobat Budaya. Jadi sekarang ini meningkat ada 104 kasus. Artinya signifikan. Dan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Anggia Murni ini menyebutkan bahwa lonjakan kasus yang mencapai ratusan kali lipat ini membuat pemerintah daerah menetapkan status kejadian luar biasa KLB malaria. Dan dalam hal ini pihaknya ini juga harus melakukan upaya pengendalian faktor. Jadi yang tantangan terbesar itu ya tempat-tempat pertambangan karena ini sangat terkait terjadi dengan penyakit yang disebabkan oleh vektor atau penyakit tular vektor itu namanya. Dan kata Anggia, vektor ini punya tempat yang cocok untuk berkembang biak mengingat aktivitas pertambangan yang terjadi di Bangka khususnya. Ini meninggalkan kulong-kulong di mana jadi tempat terbaik bagi perkembangan nyamuk. Itu Sobat Budaya, khususnya nyamuk malaria. Dan sekian kabar berita.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik ulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Menurutmu buruk sigung itu apa?
1: Pernah sih dengar, tapi kayaknya gak tahu sih, mungkin orang yang gak baik deh gitu.
0: Buruk sigung itu kalau udah dikasih terus diambil lagi, kayak mantannya pacar aku itu, pas putus minta dibalikin lagi barang-barang yang udah dikasih.
2: Menurutku sih buruk sigung tuh misalnya kita lah ngasih barang ke orang, kita tuh gak boleh lagi ngambil segi buruk sigung, entah HP kalau kejadian. Jadi malah dikasih tuh biarlah ikhlasin bay, walaupun misalnya ada HP kalau kita butuh, beli lagi bay.
3: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
4: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung, sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya perilaku orang yang jelek di belakang.
3: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
4: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung. Nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Dan perilaku-perilaku ini seringkali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil. Atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi. Ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya.
3: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
4: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung, pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku, kok bisa-bisa siku? Artinya, siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung. Dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka, yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut, itu tergolong cerdas. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Dia ketika memberi sesuatu tuh dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah, disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
3: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
4: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan.
3: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kok kata petir ya, Mai?
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik sobat budaya dimanapun di kesempatan kali ini, dan baiklah kita di sesi berubat kali ini.

0: Oke, lah di penelpon nih kita terima dulu. Halo.
1: Yo. Selamat pagi, berobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men berobat di dokter, men berobat baru dia no.
1: Dia. Jadi nak mana anak
0: baru di perempat men berobat, berobat di dokter, berobat di sini.
1: Dokter ganteng tuh yo.
0: Au.
1: Suara bagus, orang ganteng.
0: Ya ya ya. Duitnya duitnya besar kali ama, tapi.
1: Kita ngajak katanya.
0: Au, siap. Apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar.
0: Oh, syukurlah. Mama Rati galak minum jamu dah.
1: Memanglah kalau makan mama.
0: Benar peda.
1: Benar ini regadi sampai tua ini tetap jamu kan?
0: Beka.
1: Oh, ada senang minum jamu. Kadang jamu anak ni beras kencur, kadang kunyit asam.
0: Oh, apa efek kalau anak minum jamu tu?
1: Kalau bagi mama segar sehat kan?
0: Segar.
1: Tapi kan orang-orang kan tak bawa. Kalau mama misalnya tak pahit tu mau hobi. Nah, jadi campur yang pahit yang sambiloto tu yang pahit yang sama tu.
0: Wow, bener lah. Tapi
1: nah, kalau kita batuk tu memang bener lah minum jamu.
0: Jamu
1: yang banyak cekur.
0: Cepat no?
1: Cepat, alhamdulillah. Mama jarang makan obat dokter nih.
0: Oh.
1: Rumah sakit alhamdulillah lah. Teritung kali ya.
0: Tentu.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukurlah. Oke lah, mantep lah mentuh. Supaya tahu kami dak anu pacak mengikuti jejak Mama Rati ini.
1: Ikutlah pokoknya. Tapi kalau kita lah umur baru kena mulai tuh kayak proses ketelamban.
0: Oh.
1: Ini baru minum susu, lah kaki lah kakek baru minum susu. Oh, susu sekarang kan banyak untuk tulang. Jadi proses itu agak lama juga lah kan.
0: Agak lama yo.
1: Oh. Nah, kalau kita kalau biasa, tidak lagi. Nah, tentu.
0: Okey lah menurut itu. Jadi nak dengar apa ini biar lebih sihat pun.
1: Biar lebih sihat lagu pagi ini ayam jago.
0: Ayam jago.
1: Oh. Ayam jago jangan diadu. Kalau diadu jengernya merah. Lagu itu saya lah.
0: Wah.
1: Salam ke anak bujang yang lagi bertugas. Salam semoga sukses selalu. Wah. Anak bujangan. Orang rumah juga salam sehat selalu dari mama.
0: Okay.
1: Buat kakek mata murah. Buat Bang Miing, buat Julia, Ambera, Bang Yang Kita, Yuk, Marni. Diseri menanti ya. Buat Pak Brahim, Bu Mary, Bu Desumi, Ako Ayau, Ako Ajung, Ako anu, salah gitu uli agak samura, Ako apa itu namanya mereka ke anak ni Pak Bujambi Pinang Sedatan, Pak Dairi pokok semua lah Andungro beserta yang Oma ya Seriatun, Bu Ida beserta Pak Sulaimannya, pokok salam ke Assalamualaikum Pak Selalu, buat Tentang Eri Perempat di mana saja berada. Salam sehat, salam kompak selalu.
0: Okay.
1: Makasih atas waktunya. Melanjut aktivitas pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ya, oh, makasih lah bergabung. Oh. Oke, jadi minum jamu. Dan ngapain tadi kita bahas jamu? Sobat budaya, kalau kita menilik sejarah obat tradisional di Indonesia, jadi tanaman herbal yang memang merupakan kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. Jadi tanaman ini biasanya diolah jadi obat tradisional. Nah, tapi ternyata tanaman obat tradisional lebih dulu eksis sobat budaya kalau dibandingkan dengan pengobatan konvensional. Sebenarnya pengobatan tradisional itulah ade dari dulu sebelum ade pengobatan konvensional. Jadi seorang dosen program studi pengobatan tradisional Fakultas Vokasi Universitas Erlangga, Mirna Adianti SSI MKes PhD. Ini menyebutkan bahwa pengobatan tradisional yang ada itu tidak hanya mengkonsumsi obat herbal, tapi tindakan non medis juga termasuk di dalamnya. Seperti misalnya akupuntur, akupresur, massage, pijat, yoga dan lain sebagainya. Nah, Indonesia ini memang dikenal dengan yang namanya jamu. Nah, itu jamu itu macam kayak beras kencur, kunyit asem dan lain-lain. Itu tidak sedikit dari kalangan masyarakat, salah satu memerhati tadi yang rutin dari gadis sampai ketua neo. Jadi masyarakat itu mengkonsumsi jamu untuk jaga kesehatan. Nah, jamu ini juga pengobatan tradisional yang berasal dari Indonesia, sobat budaya. Tujuan apa? Untuk ngerawat gejala di dalam tubuh nih, dan juga nilai turun temurun dari generasi ke generasi. Nah, sobat budaya, bahwa jamu kebanyakan dari daerah Jawi, ya, itu Jawa Tengah, contoh, nah, tepatnya di Kraton yang ada di Jawa Tengah, oh, itu, dan Jawa-Jawa lain. Jadi banyak buku yang berasal dari perpustakaan keraton itu banyak yang mencantumkan komposisi jamu yang digunakan untuk merawat raja dan juga orang-orang darah biru. Jadi raja dan orang penting ini kan tidak boleh sakit, ya begitu ya. Jadi kalau sakit ya akan membuka jalan musuh untuk memenangkan pertempuran. Gitu. Dan tapi bukan hanya kerajaan di Jawa, ada banyak kerajaan di Indonesia yang ada di daerah lain itu juga punya resep jamu sendiri-sendiri, bahkan gitu ya. Jamu diklaim sudah ada di Indonesia itu sejak 1300 tahun yang lalu, sobat budaya. Itu ya, ini saat kerajaan Mataram berjaya bahkan. Jadi ada buktinya, bukti yang memperkuat klaim tersebut itu adalah adanya ukiran di beberapa candi seperti Candi Borobudur. Jadi dalam ukiran Candi Borobudur itu ada beberapa bagian, sobat budaya, yang nunjukkan tentang kehidupan masyarakat dengan gambaran memegang mortal untuk menumbuk bahan. Itu. Ada juga gambaran seperti pemijat yang sedang melakukan tugasnya. Jadi jamu ini bisa dikemas dalam bentuk serbuk, pil, kapsul, cairan sekarang ini ya. Dan umumnya penjual jamu itu yang secara tradisional itu dia langsung menjual dalam bentuk cair gitu ya. Namun sekitar 1960-an lah, sobat budaya, ini mulai berkembang depot jamu yang menjual produk jamu itu dalam bentuk serbuk, pil, juga kapsul gitu ya. Oke, baik sobat budaya, kalau orang bini minum jamu, wah itu sehat gitu. Kalau orang laki minum jamu kuat, wah tentu kuat, macam kayak ayam jago.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya. Nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti. Biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho. Ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oke, masih ada bersama saya Wanda Sona Alham dan Sobat Budaya masih di berubat soal jamu tadi. Oh, di mana jamu ini sudah ada sejak zaman dulu ya, ribuan tahun yang lalu bahkan. Jadi memang tidak mengherankan ketika jamu ini sudah dijadikan warisan budaya tak benda oleh UNESCO, dan dalam hal ini dunia pun sudah mengakui di mana jamu 1300 tahun yang lalu, bahkan sejak kerajaan Mataram berjaya, jamu ini sudah ada. Jadi bayangkan Sobat Budaya, itu mahakarya manusia-manusia dahulu, seperti itu masih kita wariskan sampai sekarang, masih kita bisa menikmatinya, masih kita bisa merasakannya begitu ya. Dan tak hanya dirasakan, tapi juga kita merasakan juga dampaknya begitu ya. Khasiatnya begitu untuk kesehatan kita gitu. Itu kan luar biasa, dampaknya itu berkelanjutan. Dan Sobat Budaya, jamu ya itu saat ini beragam bentuknya, ada serbuk, pil, kapsul, dan cairan, atau juga yang memang original seperti itu ya. Nah, apapun itu bentuknya, yang pasti mari kita lestarikan. Dengan cara apa? Ya mungkin kita mengkonsumsi jamu gitu ya, yang memang cocok untuk kita begitu. Dan Sobat Budaya, di seluruh Indonesia ya jamu pasti ada lah begitu ya. Kalau dulu tahun-tahun 90-an masih ada yang jamu gendong. Tahun 2000-an juga ada sebetulnya, tapi nggak tahu lagi nih masih jualan apa enggak nih. Dulu di Sungai Liat tuh ada. Saya panggilnya Mbak Yu. Jamu gitu ya. Jamu Pak E gitu. Nah, itu Mak E gitu ya. Oke, baiklah Sobat Budaya, itu dia kekayaan luar biasa yang dimiliki Nusantara. Selain itu juga Nusantara kaya akan melodi-melodi yang indah begitu ya. Nah, salah satunya ini yang saya akan hadirkan untuk Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih, kini-kini nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuman aku takut ke sana, Mai.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS
2: Pak, nak pagi mai.
1: Kok nak tahu dah es?
2: Malah kok kini pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyada lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pak, kalau macam orang berdua lalu kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Kamu nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala, main sepilih, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu enggak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
1: Oh, dek lah, es. Kita enggak perlu datang ke sana, es.
2: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Oh, dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi, madu pelawan nyam.

0: Agul, kota adalah terik di matahari. Jam berapa ini, Elaha?
1: Ao, asakulah jam 10 nih. Siap, gerak!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jelang siang Sepradi sahabat budaya di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Irengan Tika Sepradi. Oh, hari ini 9 Juni 2026 Sepradi. Oda, hari Selasa Sepradi. Oda. Nah, Irengan Tika dari jam 10 neo hingga jam 3 sore kelak Sepradi. Oh, seperti biasa Sepradi di jam 10 neo sudah lagu Indonesia Raya. Oh, kelak Irengan hadirkan pemakan Nusantara Sepradi. Oh, sampai jam 11 sudah kita masuk ke kabar berita jam 11 sumber dari RRI. Kemudian habis kabar berita jam 11 kita ke UMKM kita Sepradi hingga jam 11.55 kita akan mengikuti azan zuhur kita relay Pro 1 RRI Sungai Liat Sepradi untuk wilayah Kabupaten Bangka dan sekitar. Kemudian habis azan zuhur kita lanjut instrumen hingga di instrumen di jam 12.30 kita ke Sekaput Sepradi. Siang-siang nih emang nyaman, emang enak muter perempat nih Sepradi. Oh, Irengan akan hadirkan informasi untuk Ika Sepradi. Oh, informasi-informasi yang menarik untuk Ika Sepradi sampai jam 13, sudah itu jam 13 aja, jam 1 siang kita ke Suara Budaya Nusantara Berjaringan Nasional Sepradi, kita di Likit Pro 4 RRI Jakarta Sepradi selama 60 menit sampai jam 14 Sepradi. Oh, jam 2 siang kita ke kabar berita sumbernya dari rri.co.id. kemudian habis kabar berita jam 2 kita ke Begaya Beragam Unsur Budaya Sepradi. Oh, hingga jam 15 waktu Indonesia Barat, jam 3 sore Sepradi. Nah, hingga jam 3 sore ini lah Irengan Tika hari ini Sepradi. Oh, hari Selasa 9 Juni 2026 Sepradi. Oh, jadi Ika jangan kemana-mana Sepradi. Oh, Ika akan tiren Sepradi hingga jam 3 sore Sepradi. Oh,

0: Aduh, apa lagi, Mai? Gini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda. We'll be right back.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada, good morning, sepada.
1: Capek pagi cemni ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
1: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya mimang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Ha nih bay, enak rasa. Nih, cobe ha. Buka mulut kan, cobe nih, cobe. Nyaman.
1: Kue herta. Cobe aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada puli rasa klubi? Dak tahu pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
1: Ya ampun yem, gak jualan tapi gak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa nih pada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kau jual nih? Apa lagi khas daerah orang? Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke tukok kah?
0: Ditegem ke tukok.
2: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

103,9 FM Spradi Sobat Budaya di 103,9 P4 RS Sungai Liat Spradi. Di Pemakan Nusantara kita Spradi, kali ini Iren aja Ika, informasi yang Iren hadirkan ke Ika, kuliner Tasikmalaya. Nah, jadi kuliner nasi Tasikmalaya ini ada nasi tutuk oncom, kuliner Tasikmalaya yang lahir dari rakyat. Jadi cita rasa oncom tumbuk beradu bumbu kencur yang disajikan bersama nasi hangat. Nah, kita ke Jawa Barat nih, Spradio, ada kuliner ada nasi tutuk oncom. Nah, terletak di wilayah Tenggara Jawa Barat, Tasikmalaya dengan alam perbukitannya sering dijuluki sebagai mutiara dari Priangan Timur. Nah, kota ini juga sering disebut sebagai Delhi Van Java karena dianggap perbukitannya yang diperkirakan berjumlah 3.647 bukit mirip dengan kota Delhi di India. Nah, tak hanya terkenal karena alamnya yang indah, Spradi, Tasikmalayanya juga dikenal dengan Gunung Galunggung yang pernah mengalami letusan besar pada 1822 Masehi. Selain itu, Tasikmalaya juga terkenal akan sentra kerajinan payung kayak sandal gelis serta nasi tutuk oncom atau TO atau sangu tutuk oncom. Meski begitu, selain di Tasikmalaya, nasi tutuk oncomnya juga dapat ditemukan dengan mudah di berbagai restoran khas Sunda, Spradi. Nah, nasi tutuk oncomnya merupakan kuliner khas Tasikmalaya yang terdiri dari nasi dan olahan oncom dengan bumbu kencur yang menjadi ciri khas. Nah, kata tutuknya sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti tumbuk. Hal itu juga merepresentasikan bagaimana proses pengolahannya. Kemudian dalam pembuatannya, oncom ditumbuk hingga menjadi butiran kasar, lalu dijemur di bawah sinar matahari kurang lebih seharian. Nah, oncom yang telah kering lalu ditaburi bumbu-bumbu seperti bawang merah, sedikit gula, kayak garam, bawang putih, kayak kencur, kemudian dimasak atau dibakar hingga matang. Nah, oncom yang telah dibumbui tadi toh kemudian disangrai atau dibakar. Nah, ditumbuk hingga halus, lalu ditaburkan di atas nasi dan disajikan dalam kondisi hangat, Spradi. Nah, Spradi sahabat budaya, macam nasi uduk lah kira-kira, Spradi. Oh, mendibangga nih. Nah, kemudian paduan rasa gurih dan asin nasi tutuk oncom nih semakin nikmat disantap bersama sambal guang yang dibuat dari cabai rawit hijau yang dicampur dengan sedikit garam, kemudian bumbu penyedap. Lalu pelengkap seperti ayam goreng, ikan asin, telur dadar, kayak lalapan mentimun juga akan semakin melengkapi kelezatan nasi tutuk oncom. Nah, jangan lupa tambahkan taburan bawang goreng di atasnya agar makanannya menjadi lebih wangi dan menggugah selera.

Nah, seperti sahabat budaya, oncom sendiri ini merupakan bahan baku yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Makanannya terbuat dari ampas tahu, yaitu kedelai, kadang juga dibuat dari bungkil kacang tanah yang difermentasi seperti pada pengolahan tempe. Nah, walaupun terbuat dari ampas tahu, oncom mengandung karbohidrat dan protein yang cukup tinggi. Nah, analisis spraksimat dan sifat organoleptika oncom merah alternatif dan oncom hitam alternatif yang ditulis Sri Mulyani dan Restu Widya Wisma pada Jurnal Kimia atau Pendidikan Kimia Volume 1 Nomor 1 April 2016 menyebutkan bahwa oncom yang biasa dibuat dari bungkil kacang tanah hanya dapat bertahan selama 1 hingga 2 hari pada suhu ruang. Nah, lebih dari itu, oncom akan rusak yang menyebabkan oncom tidak layak lagi untuk dikonsumsi, sehingga lebih baik menyantap nasi tutuk oncom selagi hangat. Nah, kelezatan nasi tutuk oncom nih, si nasi miskin. Nah, yang kini naik kelas pun bisa dinikmati hangat-hangat kapanpun di rumah apa di bersama keluarga menyantapi nasi tutuk oncom nasi pradio. Namun bila ingin menikmati nasi tutuk oncom di daerah asale, indahnya pemandangan Tasikmalaya dengan ribuan bukit-bukit kecil pasti akan menambah sensasi kelezatan nasi pradio. Nah, menikah nemu sendiri nasi pradio nih, ada nasi pradio resep nasi pradio yang mungkin menikah berpetualangan dengan rasa neo. Ada tutuk oncom, bahan nasi tutuk oncom to, ada 6 sendok makan minyak goreng, kemudian 150 gram oncom merah cincang kasar, kemudian 1 sendok garam, 500 gram nasi putih dingin. Nah, bumbu nasi tutuk yang dihaluskan tadi spradi, ada 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 cm kencur, 2 buah cabai merah keriting, ke 1/4 sendok terasi bakar spradi. Nah, kemudian ada ayam, tahu, tempe goreng spradi, minyak goreng, 3 batang serai memarken, kemudian 3 lembar daun salam, 1 koma liter air, kemudian 1 ekor atau 900 gram ayam kampung, potong 4 bagian, kemudian 150 gram tahu, potong dadu 4x4 cm, kemudian 150 gram tempe, potong tebal 1,5 cm. Nah, kemudian ada bumbu kuning yang kita halus spradi, di antara spradi ada 20 butir bawang merah, 10 siung bawang putih, 6 butir kemiri, 5 cm kunyit bakar, 5 cm lengkoas, 3 cm jahe, kemudian 1 sendok makan ketumbar, 2 sendok makan garam, kayak 1 sendok gula pasir. Nah, di bumbu pelengkap spradi sama terasi kayak lalapan. Nah, cara membuat spradi nasi tutuk oncom, panaskan minyak dalam wajan, tumbuk bumbu halus nasi hingga harum. Masukkan oncom dan garam, aduk hingga rata, tambahkan nasi putih, aduk cepat hingga rata. Masak hingga nasi berasap, angkat disisihkan. Nah, kemudian ayam tahu tempe gorengnya, panaskan 6 sendok makan minyak dalam wajan, tumis bumbu kuning, serai, dan daun salam hingga harum. Kemudian tambahkan air, aduk rata, masak hingga mendidih. Nah, kemudian seperti sobat budaya, habis itu seperti ikat masukkan ayam, kemudian rebus hingga ayam empuk, angkat, tiriskan, sisihkan. Nah, masukkan tahu kayak tempe tadi yang lagi kayak goreng, udah terebus hingga bumbu meresap, angkat dan tiriskan. Nah, sudah itu seperti sobat budaya, ikat goreng potongan ayam, tahu kayak tempe secara bergantian dalam banyak minyak panas hingga kecoklatan. Angkat, kemudian tiriskan. Nah, penyajiannya seperti letakkan nasi tutuk oncomnya di dalam piring saji. Sajian bersama potongan ayam, tahu, kayak tempe goreng tadi, serta sambal terasi dan lalapan. Nah, itu dia sobat-sobat budaya, menikah nak bikin nasi tutuk oncom nih, khas Tasikmalaya. Lah, Iren hadirkan informasi untuk Ika seperadi, jadi ada bumbu-bumbu, ada bahan-bahan, cara membuat, Iren hadirkan untuk Ika sobat-sobat budaya. Nah, sobat-sobat budaya, kita lanjut bayi langsung lagi, kita ke lagu-lagu bayi lauk menemani Ika di santai pagi jelang siang nih, seperadi. Ika jangan kemana-mana yuk, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RS Sungai Liat, seperadi, suara budaya Bangka Belitung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Apa kabar Bangka Belitung, Nih? Nih, nyahang.

Selamat siang Sepradik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Sepradik di Baci Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita Sepradio dari Sungai Liat Sepradik. Hari lingkungan hidup sedunia diperingati dengan menanam 500 mangrove di pesisir pantai Takar Sungai Liat. Kegiatan digelar PLN UIW Bangka Belitung dan Pemerintah Kabupaten Bangka Senin 8 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bangka Syahbudin membacakan sambutan Menteri Lingkungan Hidup RI dengan tema saatnya bekerja untuk iklim. Sebagai negara kepulauan tersebut, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Lebih dari 60% penduduk tinggal di wilayah pesisir yang berisiko kenaikan muka air laut, cuaca ekstrim, dan gangguan ketahanan pangan. Syahbudin dalam sambutannya menambahkan kondisi bumi tidak sedang baik-baik saja, untuk itu bersama-sama perlu lakukan pertobatan ekologis, sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara berinteraksi dengan alam. Sementara itu, manajer unit PLTU Bangka, Igusti Ngurah Putra Astawa ngomong, Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai peringatan bahwa bumi sedang mengalami tantangan besar. Bukan sekedar diskusi, tapi butuh aksi untuk menghadapi perubahan iklim yang dampak kian nyata. Kegiatan juga diawali dengan upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Wakil Bupati Bangka Syahbudin yang diikuti oleh seluruh peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada 3 sekolah di Kabupaten Bangka yang telah konsisten dalam gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selain itu juga penyerahan bantuan alat kebersihan kepada sektor dan pemerintah desa Rebo serta bantuan alat pemotong kayu mini chainsaw kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelas Pradi. Dan dapat Anda baca informasi yang selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
3: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
3: Wah, cemana cara, guys?
4: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
3: Nah, aok lah guys. Wow, Udah kok guys, keren gih RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti ne.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: ade dah oh, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah oh. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yuk cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spadi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aok lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
4: Oke.
5: Oke. Okay. Okay.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

Selamat siang Seperadi, sahabat budaya kita di acara selanjutnya Seperadi. Setelah kabar berita jam 11 tadi Seperadi, kita ke UMKM kita Seperadi. Nah di sini Irene akan hadirkan informasi untuk kak Seperadi yang dikutip dari rri.co.id. Ini ada 6 keluhan adu inovasi UMKM dan koperasi untuk tingkatkan kesejahteraan warga Seperadi. Nah Seperadi, sahabat budaya, seperti apa informasi yang Irene hadirkan Seperadi? Nah, pemerintah kota Pontianak nih menggelar penilaian lomba kelurahan tingkat kota Pontianak tahun 2006 di Pontif Center kantor wali kota pada Kamis 4 Juni 2006. 6 kelurahan terbaik hasil seleksi tingkat kecamatan memaparkan inovasi dan capaian pembangunan dengan mengusung tema peran kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM dan koperasi di Kota Pontianak. Nah, ada 6 seperadik kelurahan yang mengikuti penilaian tersebut, yaitu Kelurahan Akcaya mewakili Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian Kelurahan Sungai Jawi mewakili Kecamatan Pontianak Kota, kemudian Kelurahan Siantan Tengah mewakili Kecamatan Pontianak Utara, Kelurahan Bangka Belitung Laut mewakili Kecamatan Pontianak Tenggara, kemudian Kelurahan Palima mewakili Kecamatan Pontianak Barat, serta Kelurahan Tanjung Hulu mewakili Kecamatan Pontianak Timur. Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah Ngumong, lomba kelurahan merupakan sarana evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan di tingkat kelurahan. Ia menjelaskan pelaksanaan lomba kelurahan secara rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Nah, menurut Amirullah, tema yang diangkat tahun ini sangat relevan dengan arah pembangunan daerah saat ini. Kelurahan dituntut semakin adaptif dan inovatif dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan koperasi. Ia juga menambahkan pemerintah Kota Pontianak ingin melihat sejauh mana inovasi dan komitmen pemerintah kelurahan dalam membangun ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Kelurahan diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus penghubung masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Amirullah juga mengingatkan pentingnya objektivitas dalam proses penilaian. Selain paparan peserta, masukan dari masyarakat juga perlu menjadi bahan pertimbangan sebagai bagian dari mekanisme check and balance. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pontianak, Rifka Ngumong, penilaian lomba dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan motivasi kelurahan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, kelurahan memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berperan penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan koperasi. Dan ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang berbagai pengalaman antar wilayah sekaligus melahirkan kelurahan-kelurahan terbaik yang mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi kelurahan lainnya di Kota Pontianak. Nah, seperti sahabat budaya, informasi di UMKM kita Seperadi, hari ini Seperadi, hari Selasa 9 Juni 2006, Iren hadirkan untuk Ika Seperadi, Nah, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya, sebelum kelak kita akan relay ke persatu RW Sungai Liat, kita mengikuti azan zuhur untuk wilayah kabupaten dan sekitarnya tepat pukul 11.55 Seperadi, kita bergabung relay ke persatu RW Sungai Liat. Jadi, Ika jangan kemana-mana Seperadi, kita lanjut lagi Seperadi, menemani Ika di sejenak santai siang nih, lagu-lagu atau hiburan untuk Ika Seperadi. Jadi Ika jangan kemana-mana, tetaplah di perempat RRI Sungai Liat Seperadi di 103,9 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pok nak tahu dah S?
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak S, tak S.
1: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai
1: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sebile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana? Kita apa dak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es. Di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melekat, mengenal, lenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. FM Rompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Yo sekaput, siang-siang enak keputer berempat.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: ...103,9 FM... Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk, Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

Dipilih karena mencerminkan daya lenting warga Jakarta dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan geografis, perubahan iklim, banjir, kemacetan, hingga tekanan ekonomi perkotaan. Beralih ke informasi yang lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang mendatangi pemugaran Candi Losari di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam. Petugas memastikan kepingan logam kekuningan yang ditemukan di candi tersebut adalah kepingan emas. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Magelang, Didik Muhammad Akbar, mengatakan selama mendatangi Candi Losari, pihaknya memastikan kebenaran terkait penemuan emas dan dua arca Dewa Surya. Saat ini kepingan emas beserta dua arca tersebut telah berada di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Tengah di Bugisan Prambanan, Klaten. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14.

aku Jiget Bulan mau ngajakin teman-teman semua untuk terus support musisi-musisi Indonesia berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

Metro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perempat FM, suara budaya Nusantara.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini barengan Aipo Mariana Suwendi dari RRI Jakarta. Tentunya siang hari ini Aipo ditemenin sama rekan Aipo yang nanti bentar lagi bakal hadir di obrolan siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Gorontalo. Tapi sebelum itu Aipo mau kasih tahu dulu nih buat Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara, Abang Po yang mau gabung untuk line interaktif Jakarta di 02135045410 untuk line telepon, yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 08121124928. Kali ini di RRI Pro 4 Gorontalo kita akan membahas mengenai tema yaitu Huolongango ya, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, kira-kira penyebutannya tadi udah benar belum tuh? Takutnya ya salah nih ya. Biar lebih jelas, langsung aja kita ke RRI Pro 4 Gorontalo. Di sana ada Kakak Tatu Indah. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Kakak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mpo. Suara saya jelas ke sana?
1: Jelas, Kak. Alhamdulillah. Iya, baik. Oh iya. Tapi ini suaranya jelas. Cuma dia ada feedback ada sedikit nih, Kak.
2: Oh gitu.
1: Feedback ya. Audio. Jadi suara saya double. Gitu.
2: Suara dari Jakarta double. Oke, okay, enggak apa-apa. Di sini juga saya ditemani dari tim KMB yang sementara mengutak-ngatik segala sesuatu yang berkaitan dengan siaran kita di siang ini sore. Sore kalau di Gorontalo udah sore.
1: Sudah sore di sana ya. Iya, baik. Kata tuh siang hari kita bakal membahas tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Nah, ini tadi ada sebutannya Huolongango. Betul enggak tuh?
2: Iya, betul sekali. Huolongango. Ini sebuah tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Jadi, silakan, Pak.
1: Seperti apa kira-kira tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Tentunya di sana juga sudah dihadirkan narasumber ya, Kak.
2: Iya, ada.
1: Baik. Untuk line interaktif dari Pro 4 Gorontalo, silakan bisa bergabung ke nomor berapa, Kak?
2: Kalau di Gorontalo nomornya ada 2, 08225996826, sama 08114304040.
1: Silakan. Baik. Nah, ini juga kita kasih kesempatan di sesi pertama untuk narasumber memaparkan dulu tema di kesempatan kali ini, tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Silakan Kak Tatu dan juga narasumber di sana.
2: Iya, baik. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, seluruh yang mendengarkan kami di Santero Nusantara, di RRI Digital maupun di Terrestrial, di sore ini ya, sudah jam 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, untuk Suara Budaya Nusantara berjaringan dari RRI Gorontalo dan juga Jakarta, kita akan bahas tentang topik Huolongango, tradisi memupuk etika kesopanan di dalam hajatan. Bersama narasumber kami ada Pak Ali Mobiliu. Saya menyapa terlebih dahulu Pak Ali Mobiliu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ali. Oke, suaranya ada, bisa dicek dulu. Sehat Pak Ali?
3: Alhamdulillah
2: sehat walafiat. Cukup panas sore ini Pak Ali ya? Iya, memang Gorontalo memang lagi panas-panasnya. Oke, di topik kali ini Pak Ali kita akan berbicara tentang tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, karena kita tahu juga masyarakat Gorontalo itu dalam hajatan ada falsafah juga, adat bersendikan, syarak-syarak bersendikan kitabullah. Jadi nilai-nilai moral ini yang tercermin dalam berbagai prosesi sakral ya, salah satunya adalah penyambutan tamu atau lain-lainnya, termasuk di salah satu hajatan itu. Namun bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Ali, Huolongango ini apa artinya?
3: Ya, terima kasih untuk RRI 4 RRI, ya, para pendengar Radio Republik Indonesia di Gorontalo dan di Nusantara. Jadi tradisi Hu'olongau ini memang merupakan warisan budaya leluhur Gorontalo yang sudah berabad-abad sebenarnya dilaksanakan di Gorontalo. Nah, Hu'olongau itu secara terminologi, secara bahasa mengandung arti pembuka mulut, artinya itu. Nah, pembuka mulut ini adalah penyambutan tamu dalam sebuah hajatan. Dia sebelum begitu disambut, setelah dia duduk langsung disuguhkan. Ya, Hu'olongau itu terdiri dari ornamennya itu seperti gula pasir, kemudian cingkeh atau dalam bahasa Gorontalo Hungola'a, dan ketiga adalah kayu manis, ayumolingo dalam bahasa Gorontalo. Nah, ketiga bahan ini dicampur kemudian disuguhkan kepada tamu yang baru duduk itu. Nah, itu artinya menandakan bahwa tamu tersebut sudah diterima dengan baik oleh tuan rumah dan dipersilakan untuk melakukan obrolan-obrolan. Sebelum dikasih itu jangan dulu ngobrol. Itu etikanya seperti itu.
2: Jadi itu ya. Dan gula cingkeh atau kayu manis dalam pandangan budaya itu kalau dalam pandangan adat itu seperti tadi, jangan dulu bersuara ketika
3: belum disuguhkan.
2: Belum disuguhkan.
3: Ya. Oke. Itu kesepanannya di
2: situ. Jadi ketika kalau sudah disuguhkan, kita sudah ngunyah-ngunyah itu sudah bisa ngobrol.
3: Sudah bisa ngobrol dengan orang di samping atau orang di mana itu kesepanan. Jadi ada dua pengertiannya, yaitu pertama, dia sudah diterima oleh tuan rumah dengan baik. Yang kedua, dia sudah bisa berbicara dengan orang di sampingnya,
2: mungkin ngobrol. Apa makna utama kesopanan yang harus dijaga saat hajatan berlangsung itu, Pak Ali, kalau di Gorontalo yang diterapkan selama ini?
3: Ya, jadi Hu'olongau itu kan sebenarnya mengandung makna bahwa pengajaran, karena kayu manis itu kan gula itu manis, bahwa kita memang diajarkan untuk selalu menjaga mulut. Itu pertama,
2: lisan kita.
3: Dijaga, jadi berbicara yang baik-baik dalam ruangan itu, tidak boleh berbicara yang tidak ada manfaatnya gitu sepertinya.
2: Terus kalau cingkehnya kan tadi ada cingkeh elemennya.
3: Jadi cingkeh itu mengandung makna kesejahteraan sebenarnya. Dia ada mengandung nilai-nilai filosofisnya bahwa Gorontalo harus memang dulu di Gorontalo itu setiap rumah kalau dulu ya itu selalu ada tanaman cingkeh. Bahkan cingkeh itu menjadi lambang kesejahteraan yang terkadang di dalam rumah orang Gorontalo itu bunga cingkeh itu selalu dijadikan jadi ornamen, misalnya dalam arsitektur kita, misalnya dalam di setiap pintu rumah. Itu, nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang sebenarnya. Maknaan bahwa kita orang Gorontalo itu harus harmoni dengan alam, menanam. Sampai itu di dalam bahasa Gorontalo kita ada istilah mopomulo. Jadi itu mopomulo itu mendahulukan, ya, mendahulukan untuk menanam. Ini filosofi-filosofi yang sebenarnya sudah mulai kurang dimaknai lagi untuk zaman sekarang.
2: Kalau yang diwariskan oleh leluhur terkait etika kita bertamu dalam acara hajatan, apa saja itu, Pak Ali?
3: Ya, maksudnya bagaimana?
2: Ada tetua-tetua kita ya, leluhur kita yang mewariskan nilai-nilai ya dalam bertamu atau dalam acara hajatan, itu apa saja?
3: Ya, di dalam setiap pernikahan ya, khususnya dalam pernikahan pembeatan, nah memang itu Hu'olongau ini menjadi sebuah warisan yang sebenarnya mengandung nilai-nilai pengajaran tadi yang saya bilang, terkait dengan harmoni alam, yang kedua terkait dengan kesopanan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga warisan leluhur ini agar tetap lestari, terutama untuk generasi muda
2: gitu sebenarnya. Kalau bicara soal generasi muda itu menarik ya, Pak Ali ya. Bagaimana tradisi lisan atau petuah orang tua dulu yang mengajarkan sopan santun saat menghadiri acara itu, apakah masih didapatkan pada generasi muda sekarang ini nilai-nilainya, Pak Ali?
3: Ya, memang karena perkembangan zaman hari ini dengan teknologi yang berkembang, memang ada nilai-nilai kita, nilai leluhur kita mulai terjadi degradasi, dekonstruksi. Hmm. Ya, sebenarnya ini padahal di dalam keluarga Gorontalo itu memang selalu diajarkan sebelum ada pendidikan formal itu. Hmm. Itu memang ada tiga pembelajaran, konsep pembelajaran di dalam rumah orang Gorontalo, yaitu disebut dengan Wuudu, Tumbulao, dan Tinepo.
2: Iya, Wuudu,
3: Wuudu, Tinepo, Tumbulao. Nah, Piili, Kauli, Kalibi. Ini yang diajarkan oleh orang Gorontalo. Nah, Hu Olongango ini salah satunya itu. Salah satunya adalah menjaga kesopanan tadi. Yang Wuudu itu kan tentang kesopanan. Yang kedua Tinepo. Tinepo itu menghargai orang. Yang ketiga adalah Tumbulao, yaitu punya nilai-nilai kemanusiaan lah, punya rasa empati dengan orang lain. Nah, tiga aspek ini merupakan Hu Olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran tadi, pendidikan karakter tadi di dalam yang diajarkan di dalam rumah orang Gorontalo zaman dulu.
2: Gitu. Oke. Berarti penting sekali bertutur, berlisan dengan sikap tubuh kita yang menunjukkan kesopanan saat hajatan, Pak Pak Ali ya. Kalau untuk cara efektif melestarikan nilai kesopanan ini biar tetap hidup di tengah masyarakat modern seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ali, sangat berpengaruh modernisasi ini ya ke etika kesopanan zaman sekarang, Pak Ali ya. Kalau dulu kan pengajaran-pengajaran orang tua hanya berdehem saja begitu orang tua, anak sudah takut Ali. Tapi sekarang kayaknya memang tidak mempan lagi begitu. Nah, bagaimana cara melestarikan menjaga nilai-nilai kesopanan ini?
3: Ya, saya melihatnya bahwa sekarang keluarga Gorontalo khususnya sudah harus mulai paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu, karena dalam yang paling penting itu kan dalam keluarga.
2: Karena lingkungan terkecil ya.
3: Lingkungan terkecil. Kemudian mungkin sekarang masuk ke dalam lembaga pendidikan formal. Paling tidak diajarkan tentang mungkin mulok itu mungkin dapat ditekankan muatan pelajaran, muatan-muatan lokal. Itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat bahwa kita orang Gorontalo memiliki begitu beragam tradisi budaya yang mengandung nilai-nilai pengajaran yang patut dihayati dan dilestarikan oleh orang Gorontalo itu, karena ini merupakan bagian dari bagaimana mempertahankan jati diri orang Gorontalo yang dikenal sebagai daerah adat, sebagai daerah yang berbudaya. Nah, itu menurut saya peran orang tua sangat penting. Tidak hanya mengandalkan paling tidak mengajarkan tentang, karena di dalam keluarga Gorontalo sebelum ada pendidikan formal itu kan ada tiga konsep pembelajaran yang diajarkan oleh orang tua di Gorontalo. Yang disebut dengan pendidikan karakter, kemudian pendidikan keterampilan, kompetensi yang disebut dengan istilah Motolopani, kemudian Muulintapo, Vanita. Nah, ini yang kemudian diajarkan di keluar. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan kebangsaan. Kita istilah Payulimo Totalu itu, Totalu Lipupei Hulalu itu adalah bagian dari pendidikan kebangsaan kita. Bangusa Talalo, bangsa harus dijaga, nyawa Pedungalo, nyawa harus dipertaruhkan untuk kepentingan negeri. Kemudian Batanga Pemaya, diri ini harus diabdikan untuk kepentingan negeri. Upango Potombulu, yakni harta harus diwakafkan untuk kemanusiaan. Betapa luhurnya nilai-nilai ini yang sebenarnya kalau diajarkan akan memberikan dampak positif bagi perkembangan zaman.
2: Iya, jadi memang tugas dan fungsi kita sebagai budayawan atau juga tokoh-tokoh adat ya Pak Ali, bisa menjaga atau melestarikan etika ini. Maksudnya begini Pak Ali, apa peran dari tokoh adat, budayawan memberikan sosialisasi begitu ke anak-anak muda sekarang ini? Apa yang sudah dilakukan Pak Ali?
3: Ya, menurut saya kan di desa itu kan ada, kalau misalnya di desa atau di kelurahan-kelurahan di Gorontalo itu kan ada yang disebut utolia. Utelia itu adalah para pemangku adat, para pemuka masyarakat. Kemudian yang kedua, pemerintah desa. Biasanya kan kalau setiap acara di desa itu, ketika kepala desa belum ada, itu belum bisa dimulai acara.
2: Acaranya.
3: Paling tidak ada pendekatan pemerintah desa misalnya, untuk memperingatkan harus ada ini, harus ada itu, misalnya Huolongango itu uti pepuali amai. Paling tidak itu pendekatan seperti itu, supaya dapat kepala desa semangat, kemudian itu memulihkan itu. Karena Huolongango sekarang itu, saya hanya melihatnya di tahun 80-an.
2: Sekarang?
3: Mulai tahun 2000-an ini sudah tidak ada sama sekali. Padahal di situ memang kelihatan sangat sederhana, tapi dia memperlihatkan keunikan. Ini caranya orang Gorontalo dalam menerima tamu atau mau bertamu itu. Betapa luhurnya ini.
2: Sudah tidak terlihat lagi menurut Pak Ali, itu pengaruhnya apa, sebabnya apa Pak Ali?
3: Ya, pertama masyarakat istilahnya saja sudah mungkin sudah jarang didengar, apalagi dipraktekkan. Karena itu tradisi Huolongango itu mungkin saya melihatnya itu sudah sejak abad 17 itu sudah dipraktekkan oleh orang Gorontalo.
2: Iya. Jadi memang ini pekerjaan rumah yang paling berat ya, untuk tetap melestarikan atau mengadakan lagi atau menghadirkan lagi tradisi seperti ini Pak Ali, yang menurut Pak Ali sudah
3: dan itu
2: tidak
3: kan
2: ada lagi.
3: Murah meriah sebenarnya, tidak membutuhkan biaya yang besar karena hanya cingkeh,
2: kayu manis,
3: gula dan tamu itu kan hanya mengambil seujung saja campuran itu, diambil kemudian dicicipi kan. Dan itu secara medis juga bermanfaat untuk kesehatan kan. Kalau cingkeh itu kan dalam perspektif medis itu kan antibakteri, antiinflamasi gitu kan, antioksidan itu.
2: Pak Ali, tapi sekarang udah diganti Pak. Ada, tapi diganti dengan permen.
3: Ya itu dia kan masalahnya, lebih baik itu permen kan sudah mengandung gula, sudah mengandung zat kimia. Kalau ini kan mengandung
2: alam
3: kan, mengandung apalagi kayu manis itu kan bisa mengendalikan ini. Kalau dalam perspektif kedokteran medis itu kan untuk mengendalikan insulin gitu kan. Ya, ada penyakit diabetes hari ini gitu. Jadi sebenarnya saya melihat, saya kagum ya dengan tradisi leluhur Gorontalo yang diwariskan ini begitu, tidak hanya mengajarkan tentang pendekatan medis, kemudian harmoni dengan alam, tapi juga dengan ada pendekatan aspek kesehatannya gitu. Ini yang perlu, jadi masih relevan sebenarnya untuk dihayati dan dikembalikan, untuk dimaknai dan dikembalikan ke dalam tataran kehidupan masyarakat Gorontalo.
2: Baik.
1: Kak Tatu, kita undang juga pendengar yang bergabung ya. Di kesempatan kali ini, silakan untuk line interaktif Jakarta maupun Gorontalo kita sudah buka. Untuk Jakarta di 0213504510 untuk line telepon. Ya, mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124928. Nah, untuk di Gorontalo sendiri nomor interaktifnya bisa disebutkan kembali Kak.
2: Di 0822-5996-8266 dan 0811-430-4040.
1: Kita masih membahas mengenai tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan ya. Di sana juga masih hadir narasumber Bapak Ali Mobiliu ya Kak ya.
2: Mobiliu.
1: Bapak Ali Mobiliu, budayawan dari Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung pendengar Perempat di Nusantara.
2: Iya, di Gorontalo sudah berdering teleponnya.
1: Silakan.
2: Jadi saya izin angkat teleponnya. Oke, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, dari siapa, di mana?
4: Kecil banget nih.
2: Ya, halo, dari siapa, di mana?
4: Halo juga, dengan Mbak siapa yang tugas di Gorontalo?
2: Saya Tatu Indah, Bapak namanya siapa?
4: Mbak Tatu Indah.
2: Iya.
4: Iya, saya Leman di Lampung, Mbak Tatu Indah.
2: Oke, Pak Leman silakan.
1: Iya, Pak Leman silakan.
4: Siapa Bapak yang Bapak Nasemnya, Mbak Tatu Indah?
2: Pak Ali.
4: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak Ali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Apa nih temanya Mbak Indah?
2: Gimana Pak?
4: Apa temanya siang ini?
2: Oh, temanya. Oke, temanya memupuk kesopanan dalam beretika.
4: dalam etika
2: dalam, dalam, dalam hajatan, dalam hajatan maksudnya.
4: Oh,
2: dalam
4: hajatan ya, oh. Hajatan pesta ya.
2: Benar,
4: ya,
2: benar.
4: Terima kasih Mbak Indah. Hmm. Ini Pali, saya tanyakan, apakah kalau di sana itu di Gorontalo itu yang namanya hajatan itu apa itu apa namanya itu ada budaya-budaya tertentu Bali yang khusus yang ada di Gorontalo gitu yang tidak bisa dihilangkan budaya zaman dulu gitu. Satu Indah. Mm-hmm. Oke, gitu saja. Makasih Penana.
1: Iya.
4: Selamat siang. Wassalamualaikum. Teman di Lampung.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Kak Tatu dan juga Pak Ali di sana. Di sana.
2: Ya, dijawab ya Pak Ali, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Lampung ya.
2: Benar.
3: Ya, memang di Gorontalo itu kita Gorontalo itu kan sebagai daerah adat yang ke-9 di Indonesia di Nusantara ini, sehingga Gorontalo memiliki ragam tradisi budaya, adat istiadat yang begitu banyak. Setiap apa namanya kegiatan-kegiatan di masyarakat itu ada tradisi-tradisi yang harus dijalani, yang harus proses. Tapi bukan hanya dijalani, tapi juga mengandung nilai-nilai pengajaran. Misalnya dalam tradisi moponika, tradisi pemeati atau beat.
2: Moponika atau menikahkan ya.
3: Menikahkan itu. Kemudian memeati itu adalah beat ya pada saat perempuan akil balik. Itu ada prosesi adat. Kemudian ketika dia ini ada hamil 7 bulan itu namanya melondalo.
2: Iya, 7 bulanan ya.
3: Jadi ada sekitar 156 ragam tradisi adat budaya Gorontalo.
2: Banyak.
3: Yang sebenarnya mampu memberikan nilai secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo. Nah, ini yang harus dijaga sebenarnya oleh masyarakat Gorontalo sendiri bahwa tidak hanya menghadirkan keunikan-keunikan tapi juga mampu memberikan secercah nilai bagi masyarakat Gorontalo agar tetap hidup harmoni dengan manusia, harmoni dengan alam dan harmoni dengan Sang Maha Pencipta itu.
2: Iya. Baik, sudah terjawab, Po. Mungkin
1: Iya, baik. Dari iya, Jakarta juga sudah ada yang WhatsApp nih, Kak.
2: Oke, silakan dibaca aja, Po.
1: Assalamualaikum, Po Nana, Kak Indah dan juga Pak Ali. Apakah Hu Olo Ngango ini kuat niatnya untuk kembali diajarkan ke sekolah-sekolah di sana? Kemudian apakah Hu Olo Ngango ini juga merujuk kepada pergerakan benda-benda langit di dalam mengajarkan hal-hal positif kepada masyarakat Gorontalo? Ah, seperti itu pertanyaannya. Silakan Pak Ali.
2: Iya. Silakan Pak Ali.
3: Iya, terima kasih yang dari Jakarta ya.
2: Iya.
3: Jadi memang para pemangku adat budaya sebenarnya prihatin dengan ketika tradisi Olo Ngango ini tidak lagi dipraktekkan. Tapi paling tidak pemerintah, terutama pemerintah di desa-desa dan di kota, di kelurahan sudah bisa mengambil peran mengembalikan ini karena ini tidak membutuhkan kerja keras, tidak membutuhkan biaya yang besar apalagi Olo Ngango ini, tapi sangat murah meriah dan bisa dilaksanakan. Hanya menyediakan misalnya satu wadah yang dihiasi dengan ornamen misalnya kemudian ditaruh di bubuk itu yang gula pasir, cingke dan kayu manis itu dicampur menjadi satu dan kemudian dihidangkan dengan begitu, disuguhkan dengan begitu ramah kepada tamu yang datang. Dan setelah duduk jadi sangat mudah sekali. Tapi memang ini mungkin di era sekarang karena dia mungkin sudah dilupakan mungkin 10 tahun maka ini kita perkenalkan kembali dulu. Paling tidak itu perkenalkan bahwa Olo Ngango, karena memang Olo Ngango ini ada dua macam sebenarnya. Tatu. Ini pertama Olo Ngango yang di hajatan dan Olo Ngango yang ada di setiap adat misalnya di sebagai Tonggu Lo Tolo Balango dan Tonggu Lo Dutu.
2: Oh, beda itu antara. Pak ya?
3: Iya beda. Tapi kalau Olo Ngango di Tonggu Lo Tolo Balango atau peminangan dalam tradisi pernikahan kita itu terdiri dari sirih dan
2: pinang.
3: Tapi kalau ini hanya tiga ini kan itu di CCIP.
1: Ya. Baik, Kak Indah di sini juga ada penelponnya sudah masuk.
2: Boleh, silakan.
1: Halo. Ya, terputus ya.
2: Terputus ya.
1: Baik. Bisa dicoba lagi ya untuk Langit Interaktif Jakarta maupun Gorontalo. Jadi silakan Anda bisa bergabung langsung ke Gorontalo bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali. Untuk Jakarta juga kita masih buka untuk 021-350-4510. Dan tadi WhatsApp-nya itu dari Mas Orik di Jember, Kak Indah.
2: Oh, Jember. Tapi tadi itu Po ada menyinggung soal benda-benda langit.
1: Iya.
2: Sudah dijawab belum ya, Pak ya?
3: Ya, memang benda-benda langit mungkin dimaksud benda langit karena memang di Gorontalo itu biasanya benda-benda langit ya. Kalau bicara benda langit secara ini ya, secara fisik berarti memang di Gorontalo juga ada dalam tradisi pertanian kita misalnya. Memang memperhatikan bintang ya, di Gorontalo. Yang ada yang disebut dengan tradisi mempu ahuta memberi maka untuk ini agar hasil pertanian melimpah. Nah itu mungkin nanti dibahas di
2: nanti berikutnya.
3: Tapi memang di Gorontalo kalau bicara tentang langit dalam arti spiritual ya Hu'olongango juga mengandung sebenarnya mengandung nilai-nilai spiritual tetapi dalam perspektif dimanifestasikan melalui sikap dan perilaku. Ya, itu menjaga lisan, yang itu pertama menjaga sikap. Itu yang mungkin
2: dimaksudkan
3: dalam iya. Okay. Terima kasih.
1: Baik, ini penelpon sudah ada yang bergabung. Iya, Halo.
5: Halo.
2: Gak ada suaranya.
1: Iya.
5: Terputus ya.
1: Baik. Nah, sambil menunggu yang ingin bergabung juga nih Kak Indah dan juga Pak Ali di Gorontalo. Saya mau jeda sebentar ya. Kita putarkan satu lagu. Setelah itu kita tetap mengundang kembali yang ingin bergabung. Masih dengan tema di Suara Budaya Nusantara di sekali ini yaitu tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan. Tetap di sana ya Kak Indah dan Pak Ali ya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini tetap di Suara Budaya Nusantara.

kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Gorontalo dan juga Jakarta. Dan tentunya masih bersama Kak Tatu Indah. Dan juga narasumber di sana ada Pak Ali Mobiliu ya, selaku budayawan Gorontalo. Masih membahas tema tradisi memupuk etika kesopanan dalam hajatan, yaitu Hu Olongango. Untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan untuk line interaktif masih kita buka untuk Jakarta 0213504510. Untuk line telepon, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung bergabung bersama Kak Indah di sana dan juga Pak Ali di Gorontalo, silakan ya. Halo Kak Indah.
2: Ya, halo Mpok.
1: Ya, silakan dilanjut Kak Indah.
2: Oke, jadi kita masih memberi kesempatan juga untuk sahabat budaya semuanya yang ingin bergabung di layanan telepon. Sudah disebutkan layanan teleponnya 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040. Nah, Pak Ali, kalau dulu dan sekarang perbedaan etika menghadiri hajatan itu seperti apa sih, Pak?
3: Sudah agak terjadi perbedaan ya. Mm-hmm. Nah, pertama di Gorontalo ini kan terjadi perubahan. Nah, misalnya sekarang pernikahan banyak diadakan di gedung, terutama resepsi, ya kan. Mm-hmm. Tapi di dalam prosesi mau menikah atau pernikahan misalnya, itu tetap prosesi adat itu banyak dilaksanakan di rumah. Mm-hmm. Nah, kalau dulu kan semuanya di rumah. Nah, di situ saya melihat bahwa pada zaman dulu seluruh rangkaian tradisi kemudian kesopan santunan itu sangat terlihat jelas, itu sangat terlihat jelas. Ada kelompok-kelompok, misalnya di dalam ini tuh kelompok ibu, kemudian bapak-bapak, kemudian anak-anak, itu memang diatur sedemikian rupa. Hmm. Agar terjadi harmoni dalam acara itu berlangsung lancar gitu. Hmm. Nah, kalau sekarang mungkin agak memang sudah terjadi perubahan ya, gedung terutama ya, mungkin itu juga berpengaruh terhadap tradisi yang ada di Gorontalo.
2: Apa tadi berpengaruh gedungnya?
3: Ya, maksudnya kalau sekarang kan, kalau di ini ya, di zaman sekarang kan sudah ada prosesi. Hmm. dan itu juga mempengaruhi Olongango, itu sudah tidak bisa lagi dilaksanakan di situ kan.
2: Iya, kalau misalnya ya, ada pesta ataupun hajatan yang diselenggarakan di situ, seperti apa pemasangan Hu Olongango ini, pemasangan maksudnya tradisinya ini?
3: Ya bisa saja kan, ya? Bisa, karena kan itu kan sangat sederhana, jadi tinggal orang disambut, kemudian dipersilakan dulu, dan kemudian disuguh itu dengan senyum. Nah, kemudian dia bisa melakukan obrolan dengan para
2: sesama
3: tamu-tamu.
2: Iya. Tapi dulu itu Pak Ali, pernah saya temukan ada apa namanya, di alas dengan leto. Ya. Alas silo leto begitu.
3: Iya, betul.
2: apa makna dari ini, Pak Ali?
3: Ya, itu menunjukkan bahwa tamu itu sudah penghormatan terhadap tamu, itu merupakan penghormatan tamu. Tidak boleh lau-lau kan, harus dianas.
2: Oh iya, nggak boleh telanjang begitu ya, harus ada case-nya atau casing-nya atau pengalasnya.
3: Dan penyuguhnya, petugasnya juga memang sudah ditekankan harus senyum dan ramah.
2: Ini melambangkan ya, sangat bertolak belakang kalau misalnya kita melakukan tradisi seperti itu, tapi bemunyu-munyu olah kuliyo.
3: Iya, harus itu.
2: Iya, jadi semua tamu ini yang disuguhkan Pak Ali ya, tidak terkecuali.
3: Iya, kecuali anak-anak itu.
2: Oh anak-anak enggak ya?
3: Nah, ya itu biasanya disuguhkan pada orang yang remaja dan dewasa yang sudah.
2: Oke.
3: Dan diambil sedikit saja kan, 3 campuran itu kemudian dikunyah.
2: Kenapa anak-anak enggak, Pak Ali?
3: Ya, untuk mereka kan tidak diizinkan untuk ini ngobrol atau apa gitu. Itu hanya untuk orang dewasa.
2: Oke. Tapi apa namanya, dulu dengan sekarang memang terlihat sekali Pak Ali ya, sudah tidak ada lagi penyelenggaraan tradisi seperti ini.
3: Iya, sudah tidak ada, sehingga itu menurut saya yang paling tidak mungkin diperkenalkan dulu ke generasi sekarang, dan kemudian mungkin ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan setiap, karena biasanya kalau di desa-desa itu kan kepala desa biasanya pemilik hajatan itu minta izin atau minta surat izin itu. Nah, mungkin kepala desa bisa memperkenalkan itu. Kalau boleh tradisi itu jangan dihilangkan tetapi tetap dikembalikan. Tidak. Karena itu menghadirkan keunikan Gorontalo gitu. Dan mungkin di daerah lain mungkin tidak ada atau bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas ini bagi saya adalah sesuatu yang unik. Menghadirkan nilai-nilai simbolik gitu ya di dalam setiap hajatan kita.
1: Baik, baik. Kak Indah, Indah di Jakarta sudah ada yang bergabung.
2: Boleh, silakan.
1: Halo.
4: Halo. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang Teh Dinda di Bogor.
4: Iya, yang budaya. Suara perempat nih, lain teleponnya agak-agak trouble nih, Nana.
1: Iya, Teh.
4: Iya,
1: Teh.
4: Iya, suaranya suara lain telepon perempat ini trouble, Jakarta trouble.
1: Iya, iya, Teh. Iya, Teh. Baik. Silakan Teh, silakan.
4: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Walau habari.
2: Alhamdulillah pio-pio.
4: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor, Kak Tatu dan Bapak Ali.
2: Oke, salam balik Teteh.
4: Iya. Tadi sudah menyimak dari awal paparan dari narasumber memupuk beretika ya begitu ya Kakak Tatu dan Pak Ali ya. Nah untuk yang ini apakah jadi kalau belum disediakan minuman cengkeh itu belum bisa
2: ngobrol
4: saling sapa begitu ya. Nah untuk saling sapanya ini apakah juga berlaku untuk misalnya karena kita datang ke pernikahan itu kan pasti di sebelah kanan sebelah kiri kita sudah banyak yang tamu-tamu yang lain begitu ya, itu apakah juga berlaku seperti itu atau hanya menyapa setelah disediakan tapi baru boleh menyapa mempelai atau kedua orang tua begitu dari sebelah kanan. Apakah seperti itu? Bali, tanggapannya Teti dan Nana dilanjut. Terima kasih banyak-banyak. Salam budaya.
1: Iya, terima kasih Teh Dinda di Bogor. Silakan. Silakan Kak Indah dan juga Pak Ali.
2: Iya. Jadi seperti apa itu jawabannya Pak Ali?
3: Iya, terima kasih ya. Ternyata orang Gorontalo yang di Bogor ya.
2: Iya. Merantau di sana mungkin ya.
3: Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang tradisi Olongango itu begitu dia disambut di pintu di tamu kemudian dipersilahkan duduk, begitu duduk langsung ada petugas yang datang langsung menyuguhkan itu, jadi pada saat itu dia langsung bisa ngobrol, namanya hu olongang itu kan pembuka mulut. Jadi sebelum dia kan biasanya ketika sebelum duduk senyum dulu ke sampingnya ya, nanti setelah duduk baru dikasih itu disuguhkan kemudian dia kunyah sedikit itu barulah dia kemudian memulai obrolan itu, dan itu pada saat pertama pembuka gitu.
2: Iya. Jadi nggak boleh nyapa-nyapa dulu nih?
3: Ya hanya senyum dulu, kan begitu duduk dia langsung di ini di suguhi.
2: Iya disuguhi.
1: Iya. Iya. Iya. Baik. Baik. Kak ini Kak, di ini WhatsApp juga ada yang bergabung dari Jakarta. Yaitu Ibu Linda, Idris di Ternate. Mau tanya etika kesopanan apakah apa saja kan diajarkan dalam tradisi hajatan Gorontalo? Untuk generasi sekarang masih berpegang teguh pada petua-petua yang diajarkan atau makin mundur nih? Bagaimana cara mempertahankan tradisi tersebut? Nah, silakan Pak Ali.
3: Ya, terima kasih yang dari Ternate ya, Bu ya. Jadi memang di Gorontalo ini kesopanan itu wudu tinepo tombulau itu memang sangat ditekankan dari dulu. Tapi alhamdulillah sekarang ini secara umum tradisi ini masih ada dijumpai di setiap ruang kehidupan masyarakat Gorontalo. Hanya saja memang ada sedikit biasanya yang negatif itu yang selalu muncul ke permukaan. Sementara kalau dia baik dalam satu yang normal itu tidak menonjol, tidak ditonjolkan. Nah saya melihat tradisi Olongango salah satunya merupakan wahana untuk kembali menghayati nilai-nilai dan tradisi yang ada di Gorontalo. Karena di Gorontalo itu sumber pengajarannya itu berupa simbolik-simbolik dalam benda-benda adat di Gorontalo yang kesemuanya bersumber dari alam. Gitu.
2: Oke, Mbak.
1: Iya, iya, iya, Kak Indah.
2: Indah.
1: Iya. Iya. Di Jakarta juga Jakarta ada yang bergabung nih. Ini juga sambil kita cek kita untuk audio di sini ya. Sampai saat ini masih double suaranya nih. Mohon maaf ya untuk pendengar perempat di seluruh Nusantara ya, kalau misalnya agak sedikit kurang maksimal. Tapi ini ada penonton lagi nih yang bergabung. Ayo, silakan. Halo. Halo,
5: assalamualaikum.
1: Iya, Ayu. Ya, Ayu di Maluku.
5: Ya, perempat RI Gorontalo. Salam budaya Nusantara.
2: Salam budaya Olo. Alhamdulillah, pio-pio. Ya,
5: aku Indah.
2: Ya.
5: Ya, saya mau tanya aja, tadi sudah disampaikan sama narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam buat Pak Ali.
3: Ya, waalaikumsalam.
5: Tentang taman dan etika dalam budaya Gorontalo ini gitu ya. Apakah gitu tadi tentang tamu yang masuk di tamu dan diberikan senyuman dan juga mungkin kayak semacam sedikit ya. Tentang kalau di Maluku seperti itu juga, tapi lebih ke ini loh, tradisinya gitu. Biasanya kalau di hajatan kan pada saat orang-orang akan makan gitu ya, pelaksanaan gitu biasanya kan tamu-tamu khusus dulu yang diperuntukkan gitu ya, ada yang mengarahkan juga ya. Apakah memang ada tingkatan-tingkatannya gitu ya pada saat tamu tersebut di hajatan untuk menikmati prasmanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Halo. Udah selesai, Mpo.
1: Iya. Iya, silakan untuk jawaban pertanyaan tadi, Pali.
3: Ya, jadi terima kasih. Jadi sebenarnya tradisi Olo Ngangu itu juga salah satunya mengajarkan bahwa setiap undangan harus datang tepat waktu.
2: Oh, ya, harus
3: jadi,
2: on time.
3: Jadi jangan nanti sudah makan baru datang, itu tidak akan mungkin. Nah, jadi Olo Ngangu itu juga mengajarkan
6: bagaimana posisinya gitu. Kita kan Gorontalo
2: itu kan. Iya, audionya dari sana masuk ke sini loh, Mpo Nana. Ini audionya saling timpa begitu, Mpo.
1: Iya.
2: Oke, bisa lanjut lagi.
3: Iya, jadi Olo Ngangu salah satunya itu mengajarkan itu juga bahwa setiap kalau ada undangan datang lebih awal, ya sehingga pelayanannya juga maksimal, gitu. Jadi tradisi Olo Ngangu itu adalah pada saat dia datang, kita duduk. Nah nanti kalau dia datang nanti pada saat mau makan atau apa ya itu kan
2: tidak sopan Olo seperti itu ya.
3: Itu. Jadi itu tradisi Olo Ngangu itu yang menjadikan suatu acara itu berlangsung tertib dan tidak hanya ini karena setiap dia mengunyah itu apa makna dari kayu manis ini bagi kita, apa makna bungola atau cingkeh ini bagi kita itu dan gula campuran itu apa maknanya, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah orang tua ketika ada yang bertanya seperti itu maka orang tua lah yang akan menjawab bahwa ini uti hunalio, ini ya manfaatnya kita orang diajarkan paling tidak adalah menjaga lidah. Itu menjaga mulut.
2: Iya, meskipun udah geram-geramnya ya.
3: Iya.
2: Meskipun udah marah-marahnya begitu ya.
3: Iya, gitu. Bagaimana mengendalikan emosi?
2: Mengendalikan emosi.
3: Iya.
2: Jadi kalau misalnya lagi ngunyah cingkeh, gula atau juga kayu manis kan bisa tertahan emosinya ya.
3: Iya.
2: Ponana.
1: Iya, di sini tadi lagi berkoordinasi untuk audio nih, Kak.
2: Iya.
1: Jadi, audionya double nih karena di sana juga mengeluarkan audio juga gitu. Jadi kita bertabrakan lah di udara ya. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan juga bisa didengar walaupun ada sedikit kendala ya Kak ya di siang hari ini. Dan ini juga sudah masuk di penghujung karena sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin closing statement, kesimpulan yang dibahas pada kesempatan kali ini, silakan Pak Ali.
3: Ya, jadi sebagai kesimpulannya ya, bahwa tradisi Hu'olongango ini merupakan salah satu manifestasi dari pengajaran leluhur Gorontalo tentang kesopanan yang terkandung dalam yang diajarkan terkandung di dalam Wu'udu Tinepo Tembula tadi itu. Nah, yang diajarkan di setiap rumah orang Gorontalo zaman dulu. Nah, dan ini menurut saya tradisi Hu'olongango ini masih relevan untuk dilaksanakan karena tidak akan mengganggu atau menyita waktu ataupun menyita biaya, membutuhkan biaya yang besar. Nah, keunikan bukan hanya keunikan tradisi Hu'olongango ini bukan hanya menghadirkan keunikan tapi juga mengingatkan kembali para tamu, paling tidak mengajarkan nilai-nilai itu tadi, nilai-nilai yang dihadirkan secara simbolik dalam gula dan cingkeh, dan karena yang pahit itu cingkeh yang agak pat, tapi kemudian dihadirkan oleh dua macam yang manis.
2: Iya, kayu manis gitu, dan gula.
3: Iya, ya. Gitu kira-kira.
1: Iya, ya. Baik. Terima kasih Pak Ali untuk pemaparannya. Di kesempatan kali ini membahas mengenai tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan. Kak Indah juga terima kasih ya Kak ya. Iya, sudah menemani di episode kali ini bersama RR Perempat Gorontalo. Salam sehat dan salam untuk teman-teman di sana ya, Kak Indah ya. Terima kasih lagi Pak Ali.
3: Terima kasih Bu.
1: Iya, baik ya, itu dia Mompo Pendengar Perempat di Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RR Perempat Gorontalo membahas mengenai Hu'olongango, tradisi mumpung etika kesopanan dalam hajatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Rupanya gual.
1: Jam berapa hari ini?
0: Jam 2 gual lah. Jam 2.
2: Apa kabar Bang Kak Blitong ni? Nih, nyah.

Selamat siang Spradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Kali ini dari Pangkal Pinang di Baci Keko Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang bersiap melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Efisiensi dilakukan setelah dana transfer pusat Rp200 miliar rupiah tidak masuk postur APBD tahun anggaran 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam rapat asistensi daerah bersama Kementerian Daerah Negeri, Kemendagri, terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah yang diikuti secara daring oleh jajaran Pemerintah Kota Pangkal Pinang Senin 8 Juni 2026. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong tidak ada dana transfer pusat tersebut memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah sehingga pemerintah kota harus melakukan berbagai langkah penyesuaian.

Menurut ia, pemerintah Kota Pangkal Pinang telah mulai melakukan efisiensi pada sejumlah pos belanja sebagai langkah untuk menjaga keseimbangan anggaran daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan agar program-program prioritas tetap dapat berjalan meski ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas. Sementara itu, Robi berharap efisiensi yang dilakukan tidak mengganggu pelayanan dasar kepada masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung Kite di jam 2 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung Kite di jam 3 sore kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi kami di rri.co.id.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
3: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, na audio, video, ade gali pokok ah.
3: Wah, cemana cara guys?
4: Ka ambi HP yang ada internet eh. Kuota ge harus na ade ya. Sude to ketik portal rri.co.id. Lalu.
3: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Selain keleka, salah satu kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung lainnya adalah klukoy. Klukoy adalah sebidang tanah yang ditanami secara langsung oleh orang tua zaman dahulu, di mana pemanfaatannya dan hasilnya tidak ada aturan adat dan bertujuan ekonomis atau bisa dijual selain bersifat konsumtif. Dalam hal kepemilikan, klukoy hanya miliki atau dikuasai oleh keluarga atau klan-klan tertentu saja, sehingga kepemilikannya sangat jelas walaupun belum disertai surat dan biasanya sudah ada penunjukan dari pribadi dan masyarakat sekitar, sehingga klukoy bisa sebagai warisan dari leluhur. Klukoy biasanya ditanami dengan berbagai jenis tanaman buah-buahan seperti cempedak, puren, durian, dan sebagainya.

Sepradi sahabat budaya hingga di sini Sepradi oleh Terasa Lejem Tigi hingga di sini Iren Ganti Kak Sepradi. Hari ini hari Selasa 9 Juni 2026 Sepradi. Oh, saatnya Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat RRI Sungai Lehat Sepradi. Oh, ikat diganti ke Ayu kita yang lain ada juga ganti Kak Sepradi.

Selamat siang, Samrani Sahabat Budaya. Bupati Bangka Tengah Gafri Rahman meninjau pembangunan stan UMKM di kawasan wisata Pelangi Sawah, Desa Namang. Kabupaten meninjau progres pembangunan stan di destinasi favorit tersebut. Dia pun berharap seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai ke rencana yang telah ditetapkan. Salah seorang warga Namang, Subandi, menyebut kalau kawasan wisata Pelangi Sawah, Desa Namang Suatne, ramai dikunjungi wisatawan lokal. Dia pun berharap dengan pertambahan fasilitas di lokasi tersebut, pajak memberikan peluang warga sekitar untuk berjualan sehingga pajak memacu pertumbuhan ekonomi. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 3.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Pro Dangdut.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cem nih, Mai, yuk. Aduh, bengis asal Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sibuk segerom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Ku nih kan sibuk, Mai. Tapi emang kainku tuh tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek terting ngomong. Mane adek bahasa bangka ngenyapek. Yang adek geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kare, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku deh Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai, wew.
1: Rum,
0: apa Mai?
1: Aduh orang gila ya Rum.
0: Mana?
1: Mata lah Rum.
0: Lah mata ya lah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia dong tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rum ya Rum.
0: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rum. Kok ngeri
0: Mai?
2: Anakku.
0: Oh, mata ya lah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
2: Dia nyangka kanan apa? Gila Mai.

0: sampai gua. Kapan tah? Lurup, lurup ini keren.
1: Mati lagi lo kejar mulai bayi.
0: Ya Allah.
1: Parah banget. Jangan mati lo.
2: Ya sini nah. Ya ini anak kan pomong
0: gendang. Mati lah mai, kalau kita mai mati lah mai. Gede kau mah.
2: Kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai.
2: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
2: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
2: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
2: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
0: Oh.
2: Nyanyi seketok kayaknya di anak. Kelak oh imang pokne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
2: Pokne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
2: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pokne mai. Pokne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku nih ya Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai. Letek ku mai. Aduh mai pet menuh.
2: Letek Rom Rom.
3: Oh.
2: Kemarin di se asu.
3: Aduh.
2: Di pelontang ru es dikejar baye.
3: Ya Allah.
2: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli mai gara-gara ku mai.
2: Pok lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baik. Ni dek malah diceleng puli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letai ku mai.
2: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepet lah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikir ku di benuto mai apa cak kempes? Nimang mang kada mai. Weh mulut au.
2: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
2: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu
2: kan nya kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom po kayaknya.
0: Dek adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
2: Kekeriannya orang gile Rom. Mun po orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
2: Gile gile macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik dengan mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai
2: oh. Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
2: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, nih, asenak. Putus lah, asenak nyabe, ku nih, Rom. Aduh, ya.
0: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih, punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
2: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok?
0: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
2: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
0: Oh.
2: Tahu undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
2: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
2: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentu, Mai.
2: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang nih PKN kata.
2: Oh,
0: Sikok iya, deng P, Mai. Dek banyak enggak?
2: Oh, lah pun.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
2: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
2: Sak perut cemana nya, Rom?
3: Kayak ningok tadi tuh. Hah.
2: Tak banyak macam saya orang gile nih, Rom. Ada yang
3: lah ngapain polik ke ketawa tuh, Mai?
2: Apalah, ada yang sensor, masa saya orang gile banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
2: laku yang paling parah, Rom. Olah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Perempuan Sungai Liat sore budaya Bangka Belitung. Selamat sore Supradi. Apa kabar untuk kesempatan sore hari ini yang cukup bedentum panas ya. Senang sekali ada perempuan kembali hadir untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaya sore hari ini sampai kalau di jam 5 sore. Dan saat ini Predi, ya kita akan mengangkat topik nih seputar macam mana cara menjaga kerukunan antar umat beragama di Bangka Belitung kita tercinta nih. Ya, kita coba angkat penelpon dulu nih. Oke, dicoba kembali 08 12 13 14 10 39. Ya, perempuan selamat sore Bedinca Badai. Sampai ya ti lama dek dengar suara ember aneh.
1: Itu ya?
0: Gitulah. Oke, embera. Nak mana kira-kira menjaga kerukunan umat beragama kita di Bangka Belitung nih? Apa?
1: Bagus.
0: Oh lah. Ya pon, intinya kena dengar lagu apa ini? Lagu apa yang merah?
1: Lagu Ben ngomong
0: apa ya?
1: Ben ngomong pesir.
0: Abang Gosir? Oh. Oke lah ya, salam-salam.
1: Salam buat Ipori Omalek. Buat Mati, Meri. Buat Ida Mertet. Buat salam-salam buat Rudi, Rasanya Sempat, Berlin, buat Jampoy, Ngeri, buat Mengyan,
0: Sultan,
1: Pak Mengir, Penang, Pak Kedua, buat Ria, Pusuk, Penerodi, buat Ian, buat Haji,
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu bayi sir si banggo. Nah, ditunggu wak. Pokok baik-baik lah katanya men kita di Bangka. Nah, memang sih ya alhamdulillah lah erkena untuk kita nih. Yuk, perempat sama sore beding cak bedae.
2: Sampai hati.
0: Dengan siapa
2: Assalamualaikum
0: nih?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Ya pun, Babang Tamfan.
2: Apa kabarnya yuk?
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca gimana nih di Sungai Liat?
0: Cerah banget, meretet kalau di sini.
2: Berarti kita satu atap, satu negara.
0: Satu atap, satu ini ya, satu kepulauan masih ya.
2: Iya, satu rumpun ya.
0: Satu rumpun, benar.
2: Iya. Apa nih temannya yuk?
0: Ini seputar cara menjaga kerukunan umat beragama di tempat Babang Tamfan seperti apa itu? Gimana?
2: Apa? Ulangin putus-putus.
0: Cara menjaga kerukunan antar umat beragama di tempat Babang Tamfan.
2: Saling menghargai, masih terutama dan saling menghargai dan gotong royong juga. Kalau ini banyak loh, ada orang Cina juga mau kan waktu gotong royong, ada juga yang kemarin orang ke tempat saya ini banyak agama tapi jadi satu kalau gotong royong itu.
0: Iya, alhamdulillah ya. Kalau misalnya lo kayak hari raya gitu gimana tuh?
2: Nah, kebetulan di depan itu kan orang Batak. Nah, kemarin dia lebaran Kristen itu dia ngasih kue.
0: Oh, ngasih kue gitu ya?
2: Ada ngasih dodol. Begitu juga kalau kami lagi hari lebaran, kan ada makanan banyak sih ya, kita pasti gitu.
0: Oke, pokoknya kayak tuker-tukeran gitu ya?
2: Iya, dia menghargai. Sampai kan nanya gini, mohon maaf ya Pak, kan kalau takbiran kan lah, nggak apa-apa, maaf, senang, seru gitu.
0: Oh gitu, iya. Oke, okay. Alhamdulillah kalau gitu ya.
2: Kalau nggak setuju sih, kalau yang di sosial media itu yang debat masalah
0: apa? Oh iya benar.
2: Kalau saya pribadi ya nih ya, iya ya. Kalau orang debatin agama, saya menganggap orang dua itu nggak punya agama, karena ada agama mana. Gak dimanapun agama itu tidak ada satupun yang menjelek-jelekin, tidak ada.
0: Iya, terus juga gak ada yang mengajarkan tentang keburukan gitu ya.
2: Tidak ada, makanya kalau di sosial media itu tinggal kita pikirannya positif aja. Kalau orang dua itu mendebatkan agama A sama B, anggap aja orang dua itu gak punya agama. Kalau saya begitu orang.
0: Oke, sip, mantap.
2: Ini kan Indonesia, beragam suku, agama,
0: budaya,
2: itu lah. Makanya alhamdulillah kalau di sini gitu. Kita menghormati, menghargai, udah, itu aja kuncinya. Jangan jatuhkan dan menjelek-jelekkan, jangan.
0: Benar, mantap ya. Yuk, lagu apa?
2: Lagunya aku pengen dengar dari yang itu sih, yang duet.
0: Yang mana itu?
2: Yang duetnya, kalau lagunya Evi Asmara. Iya, Evi Asmara masuk nggak?
0: Ya, Evi Asmara. Masuk lah, kan masih dangdut itu.
2: Yang menjaga jodohnya orang.
0: Menjaga jodohnya orang. Oke.
2: Versinya Evi Asmara.
0: Ntar Rega coba puter ya. Salam-salamnya.
2: Salamnya buat kakek kakak Mura, buat Ibu Kori, buat juga Pak Alek, dan juga ada Ayu Julia, ada Bang Putra Kambas. Pokoknya buat semuanya aja lah ya.
0: Oke.
2: Iya, sehat selalu ya, makasih ya.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Babang Tam, waalaikumsalam Babang Tamfan ya. Benar tuh ya, kalau di sana ada, memang sering sih ada perdebatan agama gitu. Kayak ngerasa, aduh jangan sampai ini terpecah belah gitu gara-gara perdebatan seperti ini gitu ya. Saling menghargai juga, kita di sini saling bapereh. Sering berkunjung ya, apalagi untuk hari raya. Yuk, perempuan selamat sore, berdincak, bedai.
3: Perempuan selamat sore, berdincak, bedai.
0: Wahai.
3: Sampai ya.
0: Oke. Ini Yuk Fitri ya?
3: Halo.
0: Apa kabar Yuk?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah
3: cuaca
0: kabar baik. Panas bedengking, meretet. Oke, ayo cuman ini cara menjaga kerukunan kita yang beda-beda agama gitu di tempat tinggal lo.
3: Oh, kita saling jaga, saling menghormati, jangan saling ejer.
0: Bener.
3: Oh, sama ya belah semua agama nih kan macam tu.
0: Okay.
3: Saling cinta inti ya.
0: Saling menjaga lah intinya gitu ya. Nggak usah nak berkate-kate, nggak usah nak bolo-ulo, ada oh. Sampai bayi. Kan Bhinneka Tunggal Ika gitu, walaupun beda-beda tetap sama gitu. Oke, terima kasih Yuve. Trina dengar lagu apa nih?
3: Ayo nak dengar lagu Hitam Bukan Putih.
0: Hitam, hitam bukan putih lagi lah. Hitamnya hitam.
3: Iya, makanya itu hitam bukan putih.
0: Kecuali rambut yang hitam berubah jadi putih. Berubah lah tuwe namanya dong.
3: Ada dibayi judul
0: lagu. Ya Allah pun, salam-salam lagi siapa ini yuk.
3: Salam-salam ke lah masuk tadi ya, Bapak-Bapak. Salam kenal dari Ayu Fitri. Terus, siapa tadi kan?
0: Embera.
3: Ah, Embera, Emberu.
0: Embero. lanjut.
3: Terus Pak Iing, Bang Yan, Putra Samba, Julia, Ya Suhami, Kakek Sakamura, Ape Kuanam, enggak tahu lah.
0: Oke.
3: Bude Sumi, Mama Rati, Ayu Amina, Kuaya Upayung. Sampai ya. Yuk Sinta, Om Alek, ke Ibu Kori, yuk Marni. Sampai ya Gia. Bang Rido, ke yuk Triatun.
0: Oke.
3: Pokok sama-sama lah pendengar kita RRI ini ya, tanpa terkecuali pokok. Untuk penyiar, selamat tugas. Selamat hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ayu Fitri yang sudah bergabung. Iya, ada susah ngejek-ngejek ya. Apa kayak ngejek-ngejek tadi? Nyabudak, ngejek-ngejek tadi. Oh, kita latuannya malu. kita saling menjaga lah gitu. Biar kita jangan sampai terpecah belah, gampang terpecah belah gitu. Seperti dengan hal-hal yang macam itu. Oke, okay. Dicoba kembali di 08-12-13-14-10-39 ya. Oke, perempat sama sore berdincak bedai.
4: Halo. Perempat sama sore.
0: Selamat sore.
4: Sampai Yati.
0: Siapa ini? Kakek
4: sekam. Bang Kak Ngin.
0: Bang Kak Ngin.
4: Hei, Bang Kak Ngin.
0: Hei lah. Cemana nih, Kek, seputar tema kita tadi, Kek?
4: Oh, kan kita lagi ajar. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Kan dalam Islam sudah diajar.
0: Iya.
4: Ada. Adin bin hukum waliyadin.
0: Lakum
4: sudah diajar kita.
0: Ya, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku jangan. Gitu ya.
4: Hah?
0: Agamamu, agamamu, agamaku ya agamaku gitu ya.
4: Agamamu, agamaku, agamaku.
0: Cuman jangan sampai bayi ya, lolo. Cuman jangan sampai bayi sila kayak lolo, gue tidak peduli macam itu. Jangan sampai dong, oh. Keok. Ayo Bang Kangin.
4: Saling menghormati.
0: Saling peduli, saling merangkul mungkin gitu ya.
4: Akan menjawab masing-masing lah.
0: Itu kan
4: kepercayaan,
0: seputar keimanan ataupun kepercayaan gitu kayak ya.
4: Benar.
0: Oke, yaklah pon.
4: Makai cik makai lah kata anak Bang Kak Ngin.
0: Nak mana?
4: Ya makai cik makai, ya lohai cik lohai, ya hakung cik hakung, ada kecam makan kecam, ada udang makan udang.
0: Nggak, aku udah baca ngikut bahasa dia, Brandi. Aduh, ditanggung lagi lah pon. Dengar lagu apa pun, Bang Kak Ngin.
4: Salam untuk Ibu Fitri, anak Fitri, Ibu Fitri ada gerah dah sekali meli USG Toto. Mana tak gerah.
0: Berendam.
4: Jam baju di rumah setiap hari. Untuk Babang Tampang yang ada di Lampung, untuk Mbak Jarwo. Untuk Cantika di Lampung juga, untuk Timole di Airway, untuk Ibu Rida di Binyu, di Jalan Kesaren, untuk Pak Abdullah, untuk Mama Rati, untuk Ibu Sriatun, Jubro, untuk Nenek Galau, untuk Berahin Bapak Nam, untuk Ibu Mary, untuk Pak Bula, semoga istrinya lepas sembuh.
0: Amin.
4: Untuk apa nama Pak Sulaiman di Pugu, untuk Bunda Datia, untuk Bang Acong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Ibu Mar di Airwa, ada sembuh Bang Ano, Ibu Mar. Untuk semua-semua lah, dari A sampai Z, pokok digulung habis.
0: Oke.
4: Kalau Bang Kak Ngin berbuat pola, sadarkan dia, jangan dimati. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal izin, wakata izin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokok Bang Kak Ngin kita rayo terus ya, mohon maaf lahir batin. Oke, dan iyalah kita predi. Tadi untuk Ibu Mbak Mar ya, mudah-mudahan cepat sembuh tangannya Supradi. Oh, iyalah pun. Untuk berikutnya kita hadirkan lagu untuk Supradi di sore hari ini masih di Bedinca Bedai.

0: Kabar Bangka Belitung nah. Nih nya.
1: Selamat sore, seperti sahabat budaya, aktivitas jual beli di pasar ikan Tanjung Pandan Belitung sepi. Pembeli berkurang meskipun harga ikan stabil. Ketua Forum Pasar Ikan Peduli Tanjung Pandan Radianto mengatakan dalam beberapa hari sampai satu minggu terakhir, masyarakat terlihat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan ikan ke hasil laut lainnya. Menurut kondisi tersebut terjadi di tengah harga sejumlah komoditas ikan yang agak relatif stabil. Harga tenggiri hasil pancingan saat ini berada di kisaran Rp80.000 per kilogram, sedangkan tenggiri hasil jaring sekitar Rp65.000 per kilogram atau rata-rata berada di kisaran Rp70.000 per kilogram. Sementara itu harga cumi ukuran besar berada di kisaran Rp140.000 per kilogram. Harga tersebut bahkanlah mengalami penurunan dibandingkan 2 minggu sebelumnya yang dipengaruhi berkurangnya permintaan pasar. Radianto menjelaskan harga komoditas hasil laut tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan ke permintaan lokal, tapi juga pembelian dari perusahaan yang memasok kebutuhan luar daerah sampai ekspor. Faktor nilai tukar dolar juga turut mempengaruhi perkembangan harga beberapa jenis hasil laut. Selain itu, pasokan beberapa jenis ikan juga dipengaruhi aktivitas nelayan. Saat ini sebagian nelayan lebih memilih menangkap komoditas bernilai jual tinggi macam cumi ke tenggiri sehingga mempengaruhi ketersediaan jenis ikan lainnya di pasar. Salah seorang warga Tanjung Pandan, Tini, mengaku kini lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran rumah tangga termasuk saat membeli kebutuhan ikan. Dia pun menilai masyarakat saat ini cenderung selektif dalam berbelanja biar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi tanpa membebani pengeluaran keluarga. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Prompat RRI. Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Program 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: tay pao begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Omayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Benar,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau, iga. Lanu iga kan ya, Mai. Tapi yuk nian, Mai, yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kawan tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah ne. Alang ku beringkas rumah. Adek ye.
1: Bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku ne. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya Mayok. Tapi bener pulih ketika Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Tidak, tidak aku panggil Kak Mayat lagi,
2: Mayo. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggil ku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Trompak.
1: Iyalah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, cina ya Mai.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang tahu Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek kayak bergaya, Mai.
2: Bergaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bi tu pokok, mending ngomong anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Ao, tai pau begereng.
2: Lah nua labi tau Romo.
1: Ao nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aho puli Mai yuk. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temang Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Sally lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk teh May. Tai Pau bergerang.
2: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, kok mimang May, kok kurang asem mang nih May. Dak sahabem, dak ngulok ke demai, keliwat mimang ke demai.
2: Tai Pau bergerang, Tai Pau bergerang.
1: Sampai kayak kalah May, Tai Pau bergerang gak May, bergaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawah gue.
2: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
1: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 103,9 Perompas Ngeliat Sare Budaya Bangka Belitung. Kembali masih di Perompas Ngeliat Sare Budaya Bangka Belitung. Perompat sama sore berincak bedai.
1: Wah hai, sampai ya.
0: Sampai ya Ti, kemana bayi nih sampai ya Ti nih, baru nyengul nih.
1: Biasalah makan-makan kami sore tadi tuh.
0: Weh, gak belaga ben.
1: Allah, kami keluarga nasa sore macam tuimang.
0: Wih seru.
1: Allah, keluarga kami macam tuimang.
0: Iya, masya Allah, tabarakallah lah pokok.
1: Oh, itulah bersyukurlah.
0: Aduh.
1: Julian ini dapat keluarga yang kayak ini nih. Tadi sebenarnya ada keponakan kue nak ikut gabung, tapi dia pulang. Kira bunda yuk, boleh tak Ripa ikut? Wadah, kata. Oke di sini yo.
0: Rupa ya?
1: Rupa jela pulang lu.
0: Belum beruntung benar. Oke lah pona.
1: Kira dia tahu lagu-lagu dangdut. Maklum lah keluarga aktris.
0: Wih benar lah, tak boleh aben. Ben keturunan Juleha tadi o.
1: Oh lah keturunan nih Julia Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia, mangi gitu orang ya. Mangi.
1: Balik.
0: Ya Allah pun. Ke topik kita nih seputar cuman cara menghargai nih antara umat beragama di kita ya, di sekeliling kita nih.
1: Dia tuh kan ada di sila Pancasila ke satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh harus bertoleransi antar umat beragama. Aduh, Kesper. Kesana kau, Kesper. Kapte tuh namanya sudah tua. Ade, bener lah kapte kakek itu Sakamoto tadi. Atau Bangka Mungin tadi. Jangan minta alam lah. Ih.
0: Siapa ya di kerucah, Nek?
1: Ini Kesper tuh nakal, bener. Kucing.
0: Jewar bilang, Nek.
1: Emang jewar bilang, Nek. Duduk. Nah, duduk deh, nurut deh. Kau. Nah, udah tua. Langsung, nah, kan buyar kan otak gue nih. Nah, yaudah. Udah tua langsung. Apa tadi dong? Hilang fokus. Udah tua saling menghargai, menghormati antara umat dan emas. Udah tua, benar kakek-kakek Sakamura tuh dalam Al-Kafirun gitu. Surah Al-Kafirun tuh kan kulia ayuhal kafirun la'abudu ma'tabudun wala'ansum abiduna ma'abud wala'an abidu ma'abattum wala'ansum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin.
0: Nah, di akhir tujuh.
1: Apa-apa tuh termasuk tuh lah termasuk mengaktif dalam menghargai dan menghormati lah tuh berumat beragama. Pokoknya semuanya tuh harus saling menghargai. Pokoknya kita di Bangka Belitung lebih kali yuk. Agama beda-beda, tapi tetap satu kita nih harus saling ramah, tolong menolong, gotong royong, pokok semua menjadi satu. Saling ramah dan gak boleh berkelahi gitu, inti ya tuh. Tidak ada perkelahian, harus rukun antar umat beragama tuh. Harus saling tolong menolong dan saling berbagi.
0: Gitu. Oke lah, ya itu baik. Iyalah pun, makasih.
1: Selesai.
0: Pasti minta lagu.
1: Laksanakan.
0: Pasti minta lagu.
1: Lah, minta lagu lah.
0: Lagu apa?
1: Udah Kester, duduk.
0: jadilah ngeruce Kester-Kester, jadilah.
1: Dia minta alam, Kak.
0: Oke. Kurang perhatian dari Tuana segi ya. Tuana sibuk surang.
1: Minta alam, tapi memang sering kuperhatiin dia nih dari kecil deh.
0: Tuanlah, sekarang ini tengah sibuk Tuana, so-okay.
1: Oh, so-okay emang Tuana nih, sok bergaya.
0: Ya, apaan?
1: Apa lagi?
0: Lagu!
1: Lagu tuh sebenarnya insan biasa dari Lesti sebenarnya. Kun, udah pacak nyanyi keponakanku tadi ya pacak nyanyi. Kira Adela nih, kayak berdukar ya, sama lah kayak ku.
0: Bukan gak pacak, lebih bagus ngeruce Julia,
1: oh.
0: Ya, lanjut. Salam-salaman.
1: Untuk spesial untuk Nia, apa namanya? Bang Putra Sambas, kita ini kan insan biasa, Nia. Adik itu sangkut tahu tuh dengan ini tema nih. Kita ini insan biasa, jadi manusia biasa tuh kan tidak luput dengan salah. Kita tuh harus saling memaafkan gitu. Nah, Siko yang itu apa tadi itu tema? Lupa.
0: Menghargai
1: antar umat beragama tuh memaafkan juga sebenarnya. Itu yang paling utama, selalu bersyukur tuh. Pokoknya semuanya lah. Udah tuh kayak Bang Kak Ngin tadi, oh. Bang Kak Ngin tadi tuh. Udah tuh
0: Sapegi ah. Kembera. Kayak yang tercinta.
1: Udah tuh nih ya. Siapa namanya tuh? Yuk Fitri. Mang Yan. Udah tuh Mak Tin, Pak Iing. Sapegi. Yuk Sriaton, Bang Rido. Ko ayaw ke anak ke Imelda ke keponakanku tadi awe kesian nih mo. Kecewa dia. Lah oh besok ada oh.
0: Lo meruntung ada
1: oh. Ripa namanya.
0: Sudah
1: tuh. Siapa Mama Rati ya. Udah tuh. Bu Marni ke anak ke putra apa Bunga Melati. Nah, sudah tuh ke nih. Kayak ya suami toh Mang Bujang, Pinang Sebatang, Wazaizid, atau Koyong. Udah tuh Bu Sinta di Beruas toh. Salam sehat selalu. Sudah tuh Bunda Mary atau Mermaid yang cikar tuh. Sudah tuh capek lagi oh, gak lupa yuk nih.
0: Ayo
1: kemana? Kayak gali-gali lah. Okay. Lah denger ayah ayuk nek. Mana si mobil? Lah diganggu kester.
0: Astaga.
1: Lah pun kayak gali-gali lo kuno. Tanpa terkecuali. Apa ya? Ingat gak ya gak?
0: Apa ya?
1: Bantu deh. Oh nih
0: Mang Ahmad Alom.
1: Ah Mang Ahmad netok. Oh mantap kan?
0: Bang Brahim.
1: Pak Brahim, lapak enak, soalnya lah bangku.
0: Alam, tidak kedenger lah.
1: Emang
0: ya.
1: Dia tuh mungkin nih, menjelajahi, menyeberangi lautan.
0: Mungkin.
1: Mendaki gunung, melewati lembah.
0: Ninja Hattori untuk.
1: Bercanda, Bang Brahim. Kok, kayak gale-gale lah, tanpa terkecuali lah. Kayak Dedek Julia nih, yang moleknya bak. Bunga Dahlia
0: Okay.
1: Ini kan biasa dari Lesti. Okay?
0: Ditunggu.
1: Terima kasih untuk Ega yang baik hatinya.
0: Okay, baiklah.
1: Keponakanku tadi tuh yang Rifa tadi.
0: Rita.
1: Rifa namanya.
0: Risa apa Rita?
1: Rifa.
0: Oh Rizka. Rista.
1: R-I-F-A.
0: Risa. Lapon.
1: Kena karek ya. Dari semalam mah enggak nih, yuk. Ngajak begadil orang, yuk.
0: Yalah, bener deh ya.
1: Bertotok pangka, seru banget, yuk. Keren, memang lah, Ega.
0: Orang
1: dari Palembangnya lah, berpikir. Berpikir lagu tuh, dia ikutan.
0: Denger, Bayu.
1: Seru, lagu itu. Apa yang ikut, nih, hobi yang varian nih, ya, Ega.
0: Lari ke martabak pula kita sore nih, Freddy.
1: Hah?
0: Lari ke martabak beli kita sore ini di Banteng ke Juleha.
1: Sore-sore nyerenyek martabak.
0: Gila beli pun gila pemen.
1: Oke. Anak. Ala ya. Lah lalu ngoy lah.
0: Yo.
1: Dengar Julia ke Ega nih. Ala pun pek semua lo kayak gale-gale lah pokoknya bongkok habis.
0: Oke.
1: Semuanya pokoknya semoga sehat selalu semuanya untuk Ega. Terima kasih Ega.
0: Yo.
1: Untuk Maria, oke lupa. Barunya beli itu loh,
0: Mak.
1: Maaf, Mbak Ria. I'm forget. Don't worry, be happy. Terima kasih atas waktunya, Ega.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juleha ya, pun jela datang, Predi, lah ramai pokoknya saya ngobrol sekampung. Ada, Ok. Coba gak belitung lah pokoknya, saya ngomong gak suka orangnya tadi ya. Ramai yang beli udah ya. Oh, geng ruce orang belakang, ah. Perempat, selamat sore, berincak bedae.
1: Incak bedae. Wahai. Sampayati.
0: Sampayati, ke?
1: Ke Yusriatun.
0: Kabar baik, yuk.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bedilir sew pokok hari ini.
0: Ngapa?
1: Bedilir sew.
0: Apa itu? Oh, bedilir sew ya. Tapi lah mulai reda nih ya.
1: Hah?
0: Lah mulai reda panas ya.
1: Alhamdulillah
0: lah kayak jam 5 hari. Ya pun seputar topik kita nih yuk. Cuman cara menghargai umat beragama di tempat ayu.
1: Apa? Udah pasti kedenger.
0: Cuman cara menghargai umat beragama sesama kita yang beda agama di tempat ayu cuman itu biasa ya.
1: Oh, kita saling jaga baiklah, saling menghormati, macam itulah, jangan saling mengusilkan, jangan saling menghina. Itu kan itu agama mereka, kita agama kita.
0: Okay.
1: Macam itu baiklah kita sama-sama. Kita kan orang Indonesia ini kan berpancasila kan, itu berbeda agama tetap satu bangsa kita Indonesia.
0: Baiklah.
1: Menurut Ayu.
0: Oke, nak dengar lagu apa pon yuk?
1: Ayu nak dengar lagu Berlian, no?
0: Apa? Berlian.
1: Berlian dari Inul Daratista.
0: Iya lah pon. Salam-salamah.
1: Salamah ke kaben. Embera, kayak Ben Julia, kayak Kaben Kakek Satamura, kayak Kaben Ko Ahyau, kayak Kaben Yukmar, kayak Papa, oke, Mang Amat, kayak Kaben Dahri, Ko Ahyung, Yuk Meri, kayak Yuk Rindu, Mama Rati, kayak Kaben Farida, kayak Abdul, kayak segala-gala lah, kayak Mang Yan, kayak Bang Iing, kayak segala-gala lah, kayak Kaben kayak Mang Brahim, kayak Yuk Suami, kayak Sinta Bruas, kemarin tadi Sinta Bruas masuk. Spesial kayak untuk Ayu Iparku, Mak Mertuaku nih lagi kumpul nih, semoga beliau dikasih kesehatan selalu lah. Kayak orang rumahku nih, semoga sehat selalu, dikasih keberkahan rezeki dan keberkahan umur.
0: Oke.
1: Mbak A, selamat tugas. Semoga sehat selalu, cantik selalu, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sedatang yang sudah bergabung di sore hari ini. Pona, kita lanjut hadirkan lagu untuk Sopar Duk Semeno di Bedinca Bedaya kali ini di Lesti dengan lagunya Insan Biasa ya. Di request sama yang paling lama tadi toh, yang paling berisik. Ngomong surang, rase-rase ngomong sebangka belitung ada oh. Sampai gitu kalau bukan Julia Predi. Nyapon lagu oh. Dan akan disusul dengan lagu-lagu berikutnya sepredi.

0: apa tadi oh?
1: Tahu kemai.
0: Dek kuracun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh,
0: mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah melabante gak dipade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku Mai.
0: Mana aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Ke abis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan gak Rom.
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan kah Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak. Pacak berdepas ku berlompat Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh nian Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Kelak lu Mai, gua udah ngambil napas lu Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelak pe urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Cubi lah kira amin orang miaro asu tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yodak. Mati malah ngejar macam nih Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Imang. Men kita dicekar masuk tadi to. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkani Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawe ka di Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh Mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi to, dak?
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bayi kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bayi ngancok kembang bik jurai Mai.
0: Oh Romo gara-gara ayam bik bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang berkicak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Mau nangkap ayam mah. Ukan nih misah orang dua atau berkicak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bayi tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Bi, sengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor keberacai gawe ayam kane. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak ganggu cem niha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak ganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak ianya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

Baik, seperti itu saat ini kita di penghujung kebersamaan untuk Berincak Bedaek. Ya, terima kasih untuk sepanjang yang sudah bergabung kayaknya di sore hari ini ya. Dan tentunya kembali perempat akan hadir nanti pada untuk bersama kita di Ginata ya. Dilanjutkan dengan pengajian isu Al-Quran bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat Sepredi Semena. Yuk, selamat sore dan pastikan terus ke kami di perempat Sungai Liat. Sore Budaya Bangka Belitung.

Peta publik. Peta menampilkan lokasi pangkalan LPG 3 kg yang menerima pasokan gas pada hari yang sama secara real time. Dijelaskan pula, selain menyediakan informasi distribusi harian, aplikasi Sigas Beltim juga berfungsi sebagai basis data histori penyaluran LPG 3 kg ke Belitung Timur. Data itu pun akan digunakan pemerintah daerah untuk memantau stabilitas pasokan gas sekaligus mengevaluasi pola distribusi yang terjadi. Aplikasi mengurangi keresahan masyarakat soal isu kelangkaan LPG 3 kg, pemerintah pakai data untuk memastikan pasokan normal atau terganggu. Warga Mangkar Halimah berpendapat, aplikasi Sigas Beltim mempermudah akses informasi distribusi LPG 3 kg. Selama ini warga tanya antrean atau isu kelangkaan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Senggelet untuk kita dengarkan ataupun nantikan untuk mendengarkan pengajian suci Al-Quran yang juga akan dirangkaikan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Senggelet ke sekitar.
1: Dan saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata, "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat." Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak, "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi." Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu, "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini." Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku." Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku." Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
2: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
1: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan surah Zukhruf ayat 17 hingga 22 bersama Qori'a Zulfamohada, dan kita kerangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin M. Yasir Mustafa. Dan untuk waktu salat maghrib wilayah kota Sungai Lidi dan sekitarnya hari ini di pukul 17:58 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain ya, menyesuaikan dengan waktu salat maghrib di wilayah Anda. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: stres. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan, eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti, eh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Nun, lah kenyang perut nih, jebret.
4: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
5: Selamat malam, Superhadi sahabat budaya. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri memanen raya hortikultura bawang merah kek semangka di Kecamatan Lubuk Besar. Bupati memanen bawang merah di kebun kelompok wanita Tani Melati. Bawang ditanam di pekarangan warga pakai metode formula, bibit 46 kg diproyeksikan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

103,94 sungai lihat suara budaya Bangka Belitung Soprade ya di GSM malam hari ini untuk kebersamaan kita di kegiatan beragam budaya. Nih, gue punya informasi untuk Soprade ini seputar menjaga denting tradisi gambang kromong di tengah gempuran musik modern nih Soprade. Jadi dentingan alat musik tradisional gambang dan kromong itu agak terdengar walaupun di tengah zaman yang terus berubah. Dan di tengah gempuran musik modern, suara musik tradisional gambang kromong itu masih terus berbunyi dari tangan-tangan lihai anak muda di Sanggar Selibet Pendaklang Pengadegan Jakarta Selatan. Dan berkat dari para NZ inilah kesenian musik tradisional gambang kromong menjadi terjaga dengan baik bahkan melebihi kesenian Betawi lainnya seperti lenong. Nah, hal ini pun bisa dilihat dari berbagai acara yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jakarta yang kerap menghadirkan musik gambang kromong gitu ya. Jadi dikatakan di sini oleh Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Muhammad Miftahullah Tamari, ya kalau lagi banyak nih ataupun masih banyak grup ataupun sanggar gambang kromong yang masih eksis dan juga masih banyak tampil pada acara-acara yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan sejauh ini ada sekitar 90 grup gambang kromong yang masih eksis di seluruh Jakarta dan berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan. Kemudian sahabat budaya, Miftah juga mengaku menjaga gambang kromong ini di tengah perkembangan musik modern itu tentu saja tidak gampang ya, dan pemerintah pun terus harus menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pertama adalah berkurangnya minat generasi muda untuk menikmati dan juga menyukai musik gambang kromong. Kemudian banyak juga orang menilai kalau musik gambang kromong sangat jadul dan instrumennya begitu membosankan. Kebanyakan anak muda ini juga lebih menyukai musik pop modern baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan tantangan kedua adalah yang harus dihadapi perkembangan budaya populer global gitu, di mana zaman digital saat ini segala informasi termasuk seni apalagi musik dengan mudahnya masuk di kalangan generasi muda. Hal ini pun mengakibatkan gambang kromong harus berjuang keras lagi nih dalam menghadapi persaingan dengan seni musik lainnya. Dan yang ketiga adalah lambatnya regenerasi pemain alat musik gambang kromong karena tidak semua alat dalam musik tradisional itu mudah untuk dipelajari ataupun dimainkan. Jadi membutuhkan waktu yang panjang untuk menemukan bakat-bakat muda yang mau mempelajari berbagai alat musik yang ada di gambang kromong tersebut seperti ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Omai, apa cerita lagu Nih Mayo?
2: Cubela datang ke negeri kami.
3: Matetlah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom.
1: Nah, halong kita nyari mau makan, Rom. Kue apa gitu?
4: Kamu ya, Mayo. Kau lagi, Rom.
1: Lah malak kawah aku dah.
4: Deng lah dumpet kau tuh, halong kebuang belah. Dek di suara isi, isi genggek sekarang kertas kata. Tak kapan, Mai, kan ada duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
1: Jemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
4: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Hau Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
1: Oh lah Rom, makan kue bela kita Rom.
5: Nak beli kue dek.
1: Au bi.
4: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
5: Awak lah dek. Adi yang muat, tapi ge banyak orang nitip.
1: Nyaman Rom, Rom.
4: Nyube Mai bagi kue, nagasari nih Mayo.
1: Nyaman loh.
4: Dia usah nuega nyemuk nyaman nah. Kelapa ke dadek, Mai.
1: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
4: Kelapa ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
1: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
4: Oh, Bi.
1: Apa
4: kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
5: Awak lah. Kue bangkak gale nih. Ada apem, kroket.
4: Mantap, Rom.
5: Yot, nih, lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Ini lakso ade. Pantia ade.
4: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa atau kan biok. Matilah biok kelakan keracun.
1: Nyepok keracau gak Rom. Oh, lah lama berjual kue nih biok.
5: Pun kone ya lah 80 tahun membik nih berjual.
1: Kue ini lah biok nih biok.
4: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
5: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
1: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
5: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
4: Oh bi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi oh. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
1: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
4: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni, menukan-nukan kita yang muda ni belajar mod kue. Jadi, men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kau makan, Mai.
5: Kak nyumpah Bi ke?
4: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
1: Aduh Rom, Rom, kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
4: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
5: Berapa ya kak makan semua ya nak?
4: Berapa ya kak Mai?
1: Ku lemet dua. Apem sih kok. Yat-yat dua. Lime jadi bi. Ku bi.
4: Lime? Banyak. Ngaruh berapa banyak, Rom? Epok Mai lime Mayo. Ku gayanya 18.
1: Wah Rom. Rom.
6: Wah matailah Rom. Rom sampai ya tiga Rom. 18 iko leteh lawan. Auk bener nian Mai. Roma PKTK tadi ya. Kita ne harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung ne. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan. apa mal nggak ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya bukan nggak tahu makan ketak jadilah kok kue biasa yang renyap lah gue kek maik kek rob nih nyari pendekok lu mantap ingin-ingin nih.

Siapa dari 103,9 perempat sengil lihat sore budaya Bangka Belitung ya, seputar menjaga denting tradisi gambang musik ya gitu Sepradi. Kembali kami hadirkan untuk kesempatan saat ini ya, masih di kebersamaan kita untuk di Begaya ya, di malam hari ini sampai kelak di jam 8 malam.

Predi, walaupun dia gampang, Dinas Kebudayaan tuh lah punya program untuk mendukung pelestarian gampang kromong biar dia tergerus oleh zaman. Ya, program pertama merupakan pelatihan yang dilaksanakan suku Dinas Kebudayaan di 5 wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Seni Budaya. Para peserta pelatihan tidak hanya pelaku seni gampang kromong, tapi juga pelajar dan masyarakat umum yang memang berminat ya. Kemudian program selanjutnya adalah pelaksanaan Lomba Cipta Karya Musik Betawi untuk mencari karya lagu ataupun komposisi musik tradisional Betawi ya, termasuk gampang kromong yang dilaksanakan rutin 2 tahun sekali. Dan pada kegiatan non budaya sebagai tampilan hiburan melalui aktivitas pagelaran kesenian terpilih yang ada di dinas maupun suku Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan juga memanfaatkan area hari bebas kendaraan bermotor ataupun HBKB setiap hari Minggu sebagai ruang grup gampang kromong dan juga kesenian lainnya tampil ya. Bukan cuma pelatihan saja, tapi Dinas Kebudayaan juga memberikan dukungan anggaran bagi grup ataupun sanggar gampang kromong yang ada di Jakarta agar bisa terus tampil di berbagai tempat, sahabat budaya.

Iya, Mifta juga mengatakan kalau kolaborasi gampang keromong dengan musik modern merupakan hal yang boleh dilakukan. Sebab sejati ya, kesenian itu harus berkembang sejalan dengan perubahan zaman yang ada biar tetap bertahan dan tidak punah. Ya, lama secara... apa ya, jadi ketika berbicara pelestarian gitu, yang penting tuh bukan sekedar mempertahankan bentuk lama secara kaku, tapi menjaga unsur inti dari musik gambang kromong itu tetap ada gitu katanya ya. Dan paling utama adalah bukan memilih antara tradisional ataupun modern, tetapi menemukan keseimbangan agar gambang kromong tetap relevan bagi masyarakat masa kini tanpa kehilangan karakter yang membuatnya unik sebagai warisan budaya Betawi. Ya, Ketua Divisi Gambang Kromong Sanggar Silibet Hastomo Cahyo mengaku sudah mengkombinasikan alat musik tradisional dan modern untuk membuat gambang kromong mampu untuk bersaing di tengah perkembangan zaman nih sahabat budaya. Instrumen musik gambang kromong yang dimainkan grup Sanggar Silibet terbagi dua, yaitu klasik dan juga modern. Ya, kalau instrumen yang dimainkan klasik maka personel yang tampil itu hanya sekitar 7-8 orang, sedangkan kalau modern maka anggota yang tampil itu bisa mencapai 14 orang ya. Jadi pria yang akrab disapa Tomo itu juga mengaku melestarikan gambang kromong itu tidak segampang ya, tidak semudah yang dibayangkan dan punya banyak tantangan. Salah satu tantangan yang harus dihadapi adalah sulitnya mencari regenerasi pemain alat musik tradisional yang ada di gambang kromong, karena masih banyak nih kaum muda yang menganggap kesenian musik ini sangat kuno ataupun jadul sehingga mereka malas untuk terlibat. Nah, begitu juga Tomo yang mengaku sempat terpaksa mempelajari musik tradisional yang ada di gambang kromong gitu. Sempat nolak gitu katanya ya, namanya anak kecil gitu, maunya main aja, latihan itu biasa sore hari gitu, dan dia merasa terganggu waktu bermainnya, tapi lama-lama dia pikir ya sudahlah, gak apa-apa, latihan aja gitu ya. Dan ayah Tomo juga merupakan seniman gambang kromong yang membuka sanggar bernama Dendang Jakarta di kediamannya Setiabudi Jakarta Selatan. Ya, walaupun berawal dari keterpaksaan itu, sekarang Tomo menjadikan kegiatan bermain alat musik gambang kromong sebagai hobi untuk mengisi waktu luang di tengah kesibukannya sebagai pegawai kantoran gitu sahabat budaya. Jadi diantara banyaknya alat musik di gambang kromong, dia memilih untuk menekuni kromong sendiri. Keputusannya untuk mempelajari kromong karena dia sempat merasa iri dengan kakak laki-lakinya yang begitu mahir bermain gitar, dan dia pun sudah mencoba berkali-kali untuk belajar bermain gitar tapi gagal terus gitu ya. Pokoknya gak mau kalah saing dengan kakaknya, dia memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda dengan pelajari alat musik kromong aja. Oke, itu dia informasi yang kami hadirkan di kesempatan saat ini Pradi ataupun sahabat budaya. Ya, kami informasikan untuk Pradi jangan kemana-mana karena setelah ini ada rekan Rara yang hadir untuk Pradi sampai kelar di jam 12 malam. Ya, untuk itu gue Ega pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak berganti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong.

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ademnya Cikar.
2: Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud eh?
1: Ku dek tahu Mia.
2: Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian miak cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang umah indi bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang, kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bercari kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perutlah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningokku juga nak tu?
1: Dek apa lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade apa jang? Ade perlu apa kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kan nih orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuen keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kau lihat nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, gua dapat rusak. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapain sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, kuperelu. Keling! Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang ngapa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Kling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao, Jang. Batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ni. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ni. Lah nek, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nih nek.
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar, yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabek yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Jang, gak usah anda deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, sabe.
6: Mana nyalika?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra wilujeng, wangi wilujeng, patepang dan ngudai, sarang abdi kang ngudai. Dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kawargi-wargi Pasundan anu ayah di pangumbaraan tiasa ngiringan acara ieu saban wengi salasa malam Rebo di tabuh 20.15 dugi ka tabuh 22. Acara ieu ngajumpantara tina pemancar FM 103,8 MHz. Di acara ieu para mitra tiasa kintun-kintun salam kawargi Pasundan anu aya di Bangka atanapi di mana wae. Pamiasa oge tiasa nyunkeun diputerkeun tembang-tembang Sunda anu dipikaresep ku pamirsa. Ka para wargi anu bade ngiringan mangga tiasa nelpon ke pesawat telepon 0812-13-14-1038. Oke, cina wengi ieu Kang Uday ngarepkeun mugi-mugi para pandangu sadayana aya dina kawilujengan sareng riung pulung sakulawargi. Saat acan napi anu bade ngiringan mangga urang dangukeun heula tembang munggaran kala nyandak judul Banon dari dina wanda pop Sunda. Mangga para mitra wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, para pendengar masih kasarengan abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Berempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah nembian aya tembang banon darinya. Dina Wanda Pop Sunda, tembang nu enggal teh para mitranya. Oke, abdi nitip salam ka Kang Elvin ya. Mugi janten. Ngajantenkeun tiasa ngajantenkeun rumah tanggi nya mohon nutos. Anu parantos. Parantos. Mohon Kang Elvin, tenyangka Kang Elvin. Aso-aso lalit anu bade ngiringan mangga diantosan di pesawat telepon 0812-14-14-103-8 ya. Berikan salam kasa Bu Marni nu aja di BTN, Mang Aman, Mbah Tri, Sakimura, Neng Juli, juga ka Kang Dedi. Apa kabar Kang Dedi, sudah lama ya. Oke, terhilap ka Putra Sambas. Apa kabar Putra Sambas? Hai dah. Oke Kang Bola, apa kabar Kang Bola? Oke, hatur nuhun Kang Acun untuk ngiringan acara ya dina WhatsApp-nya. Untuk saya WhatsApp untuk sobat para mitranya. Oke, Niko apa kabar Niko? Ada Babang Tampan nih, apa kabar nih Babang Tampan? Nur Hadi, apa kabar Nur Hadi? Oke deh. Gitu aja. Mangga orang baca WhatsApp-nya. Baca WhatsApp anu tos lebet para mitranya, mangga orang baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun rampes. Wilujeng wangi Kang Uday, iya Kang Acun teh di seputaran sudi mampir, hoyong diputerkeun tembang anu judulna Tisaprak di Nining Meida cenah. Oke, cehila toel-toelna kanggo Kang Dadang anu aya di seputaran Pemali, diantos urang main gapleh cenah. Oke, kangge sadayana urang Sunda anu ngenuju ngadangukeun ieu acara. Kang Uday wilujeng mancenan tugas wae, hatur nuhun wassalam. Oke, hatur nuhun ka Kang Acun anu aya di seputaran sudi mampir wilujeng wae wilujeng gabung dina acara Tatar Pasundan nya, hatur nuhun pisan. Oke, tos aya deui anu tos lebetnya ti Kang Parahan atau napi Kang Dadang. Oke, orang gelindengkeun bae nya. Tembang kana nyandak judul Tisaprak. Tisaprak ngawitan tepang. Tapi saya tanya wabi salam-salam kangge Pak Mario, apa kabar Pak Mario di belakang Parit Padang ya, Masjid Parit Padang. Oke, nah Neng Juli apa kabar, ada salam di Pak Mario. Pak Harian wilujengungi. Oke deh. Sakit wae mugi sadayana tiasa wengi ye ngiringannya. Oke, okay. Orang dangun lah tembang kela nyandak judul Tisaprak di Nining Meida.

0: Tepat masih kasih nang abdi kang udah di acara Tatar Pasundan dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mangga orang tapi telepon bayangin ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Astaga. Kumaha ya? Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kedap. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, aduh suaranya ini nih. Aduh, teleponnya lagi nggak beres nih. Oke, selamat malam. Sama siapa ini ya? Suaranya kecil nih, aduh gimana ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Ada masalah ini di studio nih. Pak, turun dulu bentar Pak ya. Halo. Mohon maaf nih, turun dulu suaranya kurang jelas nih ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya Pak ya. Mohon maaf, izin.

0: Oke, para pemirsa, alhamdulillahnya ampunten pisan bilih aya kelepetan di tadinya aya kerasakan teknis, ampunten pisan abdi ngawakilan sadayana. Mugi-mugi dihampura ku sadaya pandangunya. Oke, para pemirsa, angga dilajeng deui ka masih kasareng abdi Kang Uday dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lot Kepulauan Bangka Belitung. Anu bade ngiringan mangga diantos di pasal telepon 0812-13-14-1038 nanya. Oke, abdi ngarepkeun mugi-mugi para pemirsa pandangu sadayana nya anu aya di Bukulon Bangka Belitung nuju aya dina kawilujengan mangga urang tapi telepon nu bade ngiringan para pemirsa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ada mangga udah.
0: Aduh, Pak Karian, selamat malam. Apa kabar Pak Karian?
1: Alhamdulillah
0: Pak Karian.
1: Udah pulang dari Bandung ya?
0: Iya.
1: Berapa lama di Bandung?
0: Hampir 2 minggu.
1: Alhamdulillah. Itu
0: kenapa?
1: Enggak nelpon ini. Orang sedang pada hati nontonin bola nih.
0: Iya, timnas ya kayaknya ya.
1: Iya.
0: Tapi kita enggak pengaruh, namanya tugas tahu, ngapalah kita jalanin.
1: Iya, benar.
0: Masih ada yang
1: jalani tugas dulu kan?
0: Iya, masih ada yang mantau rupanya nih Pak Karyan kan termasuk yang mantau.
1: Oke. Okay. Ada
0: apa
1: ada
0: tuh?
1: Nanya-nanya
0: apa?
1: Yang itu saya enggak nelpon gitu.
0: Oh iya Pak Karian,
1: saya diajak kawan ini ke sana jauh ke Pantai Gajibos.
0: Oh, jalan-jalan?
1: Iya Mbak, itu dia belum tahu di sana loh ada perlu. Dia nanya sama saya, tahu enggak ini di situ. Oh ya tahu, aku bilang itu kan kelahiran saya, saya asal Pantai Gajibos.
0: Iya. Iya Pak.
1: Jadi enggak ikut gabung.
0: Oh gitu, iya. Ada apa-apa dah sekarang, tapi kan udah gabung lagi ya.
1: Oh, udah lah.
0: Oh, standby Pak Karian, pokoknya sambil ngopi.
1: Ah, bener ya, bener lah, lo kok tahu?
0: Iya, minggu saya ada ke acara di atas Pak Karian tuh.
1: Oh, ada ya?
0: Ada datang.
1: Oh. Undangan siapa tuh?
0: Kang Deddy.
1: Oh, Kang Deddy yang AR ya?
0: Iya, kemarin tuh kan.
1: Oh, ya tahu.
0: Nikahin ponakannya, iya.
1: Ya, kalau saya kan ikut rombongan masjid kalau pagi.
0: Oh, pagi-paginya ya.
1: Ya. Nah, biasa yang aneh itu kan jam ini jam 10 mulai.
0: Oh, jam 10. Iya, benar.
1: Ah, gitu.
0: Aku datang jam 11.
1: Nah, biasanya kalau saya undangan 10, saya rajinnya mentas gitu.
0: Iya, pagi-paginya kan ada mentas ini apa?
1: Oh, enggak, acara masih acara lain, acara ceramah-ceramah gitu.
0: Oh gitu.
1: Kalau
0: ya.
1: Kalau jam 10 kan udah acara bebas.
0: Iya.
1: Bapak-bapak, ya. Ibu-ibu mau nyanyi silakan gitu ya.
0: Iya. Makan.
1: Iya benar.
0: Oke, okay, guys, silakan Pak Karian salam-salaman menyapa semua pendengar. Silakan.
1: Ya request lagu dulu ya.
0: Boleh.
1: Ya udah lama nggak dengar itu lagunya Tukang Kredit ya. Cacah Andika.
0: Siap Tukang Kredit ya.
1: Amela belum masuk ya?
0: Belum.
1: Ember buat Embera ya. Mungkin ya sedang asik nanya. Udah.
0: Belum masuk saya, pokoknya.
1: Oh, Pak bilang. Oh, dia sedang asik nonton main bola katanya.
0: Oh, gitu. Ya,
1: Indonesia udah menang 1 katanya.
0: Udah menang 1-0 alhamdulillah ya.
1: Iya. Terus buat mengingat kampung Jawa. Yuk Rida yang dibentuk Bang Abdul ya. Mama Rati yang di Pagarawan.
0: Oke.
1: Okay. Buat Pak Aman, buat Pak Ibrahim. Terus siapa lagi ya? Buat Pak Nadimin yang di Kenanga. Wah, Pak Nadimin udah hampir-hampir dekat-dekat ini lebaran ya. Kenanga.
0: Iya benar, satu Muharram, nah, satu Muharram ya.
1: Iya, satu Muharram tanggal 17.
0: Iya, benar.
1: Wah, oh, ramainya bukan main.
0: Gitu. Insya Allah katanya tahun ini diramain ya.
1: Iya. Itu penyiarnya kan ada di ini. Perempat.
0: Benar.
1: Acaranya katanya mau disiapin 1000 dulang gitu.
0: Ya benar.
1: Harus itu. Saya itu
0: karena itu ini
1: kenangan.
0: Iya, itu salah satu ini ya ikon kita ya dalam bidang keagamaan. Iya.
1: Mamak mertua di Karangpanjang Kenanga.
0: Iya.
1: Mamak mertua di Karangpanjang Kenanga, di sana juga di Kenangan juga.
0: Oh, di Kenangan juga ya.
1: Iya, Pak Rusianto berserta Ibu Dini itu bukan saya, Dok. Enggak jauh dari rumah Pak Ngadimon. Jadi Pak, saya tahu Pak Ngadimon itu tetangga Pak Bisan saya, Dok.
0: Iya, iya, Pak. Iya, iya.
1: Terus siapa lagi? Andera sudah.
0: Nur Hadi, Nur Hadi.
1: Ah, Nur Hadi. Oh, Nur Hadi acara Muharram juga kan?
0: Iya, kan di Kenanga dia.
1: Dia iya. Itu masuk ke TPA. Masuk ke TPA itu posisi rumahnya di depan lapak besi.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya.
0: Depan lapak besi.
1: Iya, di depan lapak besi. Nur Hadi. Itu aja Kang Udai.
0: Oke, siap.
1: Ya, makasih ya.
0: Ya, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Terima kasih banyak, Pak.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, permainan Menaya Pak Karian anu aya di seputaran BTN sana. Selamat malam, sehat selalu buat Pak Karian. Oke, doa terbaik buat Pak Karian di sana ya. Mangga orang tapi dia telepon umpada ngirian para mitranya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sama Neng Juli.
2: Neng Juli nih Kang Uday.
0: Neng Juli ka mana wae?
2: Nonton bola.
0: Aduh.
2: Menang apa Indonesia PS Mozambik?
0: Tapi kan belum ini, belum
2: 1-0. Ya, iya. Belum babak pertama baru.
0: Iya. Siapa yang ngegolinnya, Neng?
2: Ngegolnya Ole
0: Romeni. Ole Romeni lagi pemain dia. Favorit
2: Julia.
0: Iya, Ole Romeni.
2: Ya. Iya.
0: Siap, siap, siap, siap, siap.
2: Start lagu langsung ya.
0: Kata. Boleh, boleh, boleh.
2: Nanti lagu. Udah babak kedua nih. Memang bola dunia Julian itu, cuman neng Juli ini nggak bisa main bolanya, cuman hobi aja sama bola.
0: Iya, hobi aja ya.
2: Bandung ya?
0: Bandung, oke, siap Bandung.
2: Dari Yura Yunita.
0: Siap.
2: Spesialnya untuk Bang Putra Sambas, yang mungkin lagi nonton bola juga.
0: Iya Ben, laki-laki.
2: Terus untuk Pak Karyan tadi ya, untuk Kakek Sakamura, untuk Bu Marni bersama anaknya Bunga Melati, terus untuk Kang Deddy ya, terus untuk Kang Niko, untuk Tembera, untuk ini ya Pak Mario.
0: Pak Mario, iya.
2: Ya, terus untuk Pak Ibrahim.
0: Pak Ibrahim.
2: Terus untuk Mama Rati. Dan untuk semuanya aja lah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang lagi pantengin Patar Pasundan.
0: Oke.
2: Okay, Neng Juli ini mau minta maaf dulu sama Kang Uday. Maaf lahir batin ya Kang Uday.
0: Yo, sama-sama. Iya.
2: Kalau kita pergi ke sawah,
0: yaudah,
2: kita akan dapat ikan patin.
0: Cakep.
2: Kalau Julia, Neng Juli ada salah. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Kang Uday.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Salam ya untuk keluarga. Semoga selalu bersama keluarga. Terima
0: Amin.
2: Kasih. Yuk, matur.
0: Hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke.
0: Boleh jeng wangi.
2: Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, para pemain daya Neng Juli, nuaya di seputaran RW sana ya. Ngalah sepat make lembit, ngalah bentar nyorang lewi. Ye nyerat bade pamit bilih teu patepang deui. Tapi patepang deung deui ya sareng abdinya. Oke deh, terima kasih banyak Neng Juli ya. Ka Cipacing, ka Cilengkrang, ka Cileni dagang bilik. Bak jateing diri engkang lamun nyai kapi milik. Dadah. Oke deh, terima kasih banyak Neng Juli di sana ya. Nanti lagunya ditunggu aja. Untuk Bakarian terima kasih banyak ya. Mangga Paramitra urang dangun heula tembang kalah nyerak judul Tukang Kredit, tembang yadungan ku Bakarian nu aya seputaran BTN.

emang harus ya.

Oke, permainan masih kasar ngenabli Kang Undai di acara Tatar Pasun dan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, permainan ayeuna di studio tos tabu 20 hiji tepatnya. Nenten kasarengan orang kirang langkung sajam deui. Abdi salam ka sadayana. Kangge Kang Bola naoge wilujeng wengi Kang Bola, apa kabar? Selamat malam. Kemana wae Kang Bola, tidak pernah nongol. Oke, mangga orang baca ya WhatsApp anu tos lebet para mitranya. Tikang Dadang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon. Kela kedap.

Udah para mitranya. Aduh, mana ya? Ampura ya. Ampura. Mangga orang baca lah ya WhatsApp anu terus lebet para mitranya. Mangga orang baca ya WhatsAppna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Uday. Kumaha damang laguna hoyong jungjunan ti Kresna Sagara. Salam-salamna kanggo orang sudi mampir, kanggo Kang Acun, Kang Tatang, sareng Kang Eman. Kum weh cenah kasadaya. Kang Uday urang Sunda nu aya di Pulau Bangka, salam-salamna hatur nuhun Kang Uday di Kang Dadang Ijem. Oke, hatur nuhun ka Kang Dadang Ijemnya. Mohon tembangna di Kresna Kagara. Insyaallah ke diputerkeun ku Kang Udayana. Laguna hoyong junjunan di Kresna Sagara. Mohon. Diantos Kang ya tembangna nya. Oke, pernah salah jalan orang napi di telepon nombor yang ngiringan atau napi orang nggak baca WhatsApp atau selebet, mangga orang dangun lah. Tembang kalian nyadak judul Bandung ti Yura Yunita. Tapi tadi bahasa off air ayan telepon para mitra. Tapi biasanya orang dangun helanya tembang kalian nyadak judul Bandung ti Yura Yunita diungkeun kuneng Juli Nuayir seputaran Pemali. Wangi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pemirsa masih kasarengan Abdi Kang Udai di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, tara nembean tos di galendengkeun di Jumantara ku Kang Udai nanya tembang kalian nyedak judul Bandung di Yura Yunita nya. Alhamdulillah nya tos. Tos rame pokoknya. Mangga orang tampil telepon nu bade ngiringna para pitanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udai.
0: Bade
1: nyungkeun lagu Kapalangnya ah.
0: Kapalangnya nya.
1: Kanggo wargi-wargi urang ti Bangka Belitung, mudah-mudahan sing sarehat ka wargi-wargi urang nu di aya di Pulau Bangka.
0: Mohon Kang.
1: Kapalangnya nya. Hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur misan ka Kang Ian anu aya di seputaran pabri engke ku Kang Udai diputerkeun tembang Kapalangnya ahnanya. Hatur misan Kang Ian nya, mohon diantos engke tembangna. Tapi orang wade muterkan tembang heula ti Kang Kang Dadang. Eh kedap. Ari Kang Acun teh terus diputer. Oh ti saprak ngawitan tepang teh nani nanana. Luaran terus ku Kang Udai. Oh ti Junjun nanti Krisna, Krisna Sagara, Kang Junjun, Kang Dadang ya. Eh.

Oke, para memang enggak orang dagun halus tembang kelan nyarak judul Jungjunan tembang yudungkeun ku Kang Dadang anu aya di seputaran Pemali. Tembangna kelan nyarak Jungjunan ti Krisna Sagara Kang Uday. Oh, mau siap. Mangga para memang enggak orang dagun halus tembang kelan nyarak judul Jungjunan ti Krisna Sagara. Wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun.

Oke, parannya masih kasareng Abdi Kangudai di acara Tatar Pasundan RRI Po 4 Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, atur nuhun ka Kang Dadang anu tos ngiringan acara Tatar Pasundan dina wengi ieu ungkeun tembang jungjunannya, mohon mugi-mugi katampi tembang tadinya, mohon atur nuhun kadang Kang Dadang. Hemoni hari resep bisa Kang Dadang atau Dadang Ijem. Oke, tembang selanjutnya nyata kalian nyadap judul Kapalangnya ya. Tembang ieu diungkeun ku Kang Ian anu aya di seputaran pepabri sana. Selamat malam Kang Ian ya. Oke, kedap di pelarian doanya ku Kang Dayak.

Mohon mohon tos tos tos kependak. Hai dah. Iya original video nanti. Kayak diputerkan ya Kang Yannya, kedapnya. Oke deh para mitra, hatur nuhun kak. Mohon. Kak ianya. Ke Kang Yan anu parantos ngiringan acara Tatar Pasundan. Mohon tembangna Kang Yan ungken kapalangnya ah di Yayan Jatnika nya kapalangnya ah. Hatur nuhun ka Kang Yan. Mangga urang dangun heula para mitra tembang kalian nyanak judul kapalangnya ah Dina Wanda. Pop Sunda Wilujeng ngongi Wilujeng. Ngadangukeun.

Oke, Pak Rumi masih kasarengan abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Kepulauan Bangka Belitung. Para mitra, mangga orang dengdangun helanya tembang kalian nyanak judul nenggelis. Tembang ieu diungkeun ku Kang Bola anu aya di seputaran Batu Rusa. Basa off air anjeunna nelponnya para mitra jadi ku Kang Uday diangkat. Ungkeun tembang nenggelis dikintunkeun kangge kasadaya wargi Sunda anu nuju mantau ieu acara. Sakitu wae Kang Uday, moga bi Kang Uday di aya dina kawilujengan cenah. Oke, para mangga urang daun lah tembang kalian nyanak judul nenggelis dina Wanda Pop Sunda. Mangga para mitra wilujeng, wengi wilujeng ngadangukeun.

Oke, hatur nuhun sareng masih kesareng Rabi Kang Udai dina acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Lat Bangka Belitung. Oke, maka orang baca lah ya WhatsApp anu tos berbuat. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Udai. Iya ti saya Iqbal, ti Iqbal anu aya di seputaran Pemali. Mungkin tembang Kang Udai inget ka mantan cenah. Jadi ten bahasa eta abdi bog apa? Bahasa eta abdi bogoh ka urang Bangka tapi ayeuna tos uih deui ka kemana ya? Tos uih deui cenah ka Lampung. Orang-orang Sunda Lampung ya. Oke, Iqbal hatur nuhun pisan, salam-salamna kangge buat orang Sunda yang ada di Bangka Belitung aja. Jangan lupa diputarkan lagunya ya Kang Uda ya. Terima kasih, salam sama seseorang yang ada di Pemali sana. Oke, hatur nuhun pisan Kang Iqbal. Mangga warna orang dangun heula tembang kala nyarak judul. Inget ka mantan, wilujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

0: Oke, para pemirsa masih kesenang abdi Kang Uday di acara Tatar Pasundan RRI Perempat Sungai Ilat Kepulauan Bangka Belitung. Oke, hatur nuwun pisan kasadayana anu tos ngiringan ngalangkungan WhatsAppna tanapi teleponna. Abdi Kang Uday ngarepkeun mugi para pemirsa aya dina kawilujengan. Oke, insyaallah minggu payung urang tepang dangu deui nya dina acara nu sami nyata kesayangan urang Tatar Pasundan nya. Kedap abdi cek heula ye WhatsApp anu teu sebet para mitanya. Oke, mangga urang baca ieu WhatsApp anu teu sebet para mitanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Uday. Ieu Neng Dila nu aya di seputaran Parit Padang. Kang Uday ungkeun tembang cenah Mojang Priangan. Versi kendangna naon ni? Versi kendang Rusdi Oyak. Oke. Pokona mah kum kasadaya tembangnya dikhususkan kasadaya orang-orang Sunda yang lagi ada di perantauan, khususnya yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Oke deh. Mojang Priangan ya, versi Rusdi. Naon ya? Rusdi Oyak. Rusdi Oyak pokona mah. Oke, siap. Di anto tembang nanya mangga para mitra orang dangun lah tembang kalian nyarak judul Mojang Priangan di versi koplo Rusdi Oyak. Wilujeng wangi wilujeng ngadangukeun
1: Ibu kumacara tayo.

Mitra kaum dangu penanggu RRI perempat sungilat gimana wai ayana dekarau sajam tengah lamina orang mancang kerama ngelangkungan acara tatar pasundan kiwari cunduk waktu datang mangsa orang kedah baturai sanaos abot orang tunda panglamunan orang diteraskan minggon payun mugia para mitra ya dina kawilinjengan mohon dibungkas hari ini kawih ku akang sarang teteh pangguat kabur sabah orang kedapat curai pangatur catur pangarah acara kang muda sejak amis mungkur lumungsur di jomantara wilijeng wengi wilijeng angkat kapang kuleman kesan enjing muterkan roda kahirpan sorang-sorangan malagi lemah cahi waliya Indonesia air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh permios.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Assalamualaikum. Cerita Mai Kek Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mai Kek Rom gi ke pantai.
2: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa girom? Piseng ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Ko nenek ngajak pok ya, Mai.
3: Kawa aku dah. Kek nyaro ku ketak dile ya.
2: Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
3: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
2: Pok tau dari ni repe Mai.
3: Tah geok, dek tau lagi ku ke Ari.
2: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mai yo. Kita ke pantai ya Mai.
3: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok nih Rom.
2: Men ngomong kek kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal Mai.
3: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
2: Aduh. Panje kane Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dak? Ku ngajak pok nih Mai.
3: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
2: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
3: Mentu ku ge tau Rom, ndeng gek dipadehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, men suatnya ku males ke pantainya Rom. Gek nyakit hati kita.
2: Ngape Mai? Kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati yang pok sebalik ke. Kasri ken tahu men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
3: Au Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
2: Mai, Mai. Kek gi ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bae pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
3: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
2: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah dedegi. Dek bising mendek deka Mai. Biasa ya kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul Mai. Dek seru mendek deka nih Mai.
3: Igi matai karom. Katulah tukang bising nggak tahu dek. Adik-adik bayi tingkah dek mengenakan.
2: Deng. Sama iyalah kita nih Mai. Sikok guru sikok ilmu. Jadi jangan berganggu.

0: Gekrom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang dikerene.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai itu.
4: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cemai kini-kini nyaya. Kau takut kata petir ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
4: Cuman aku takut ke sana, Wak.
5: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Profil Sungai Sahabat Budaya di malam hari ini, Rara menemani Kak di program selanjutnya, yaitu tembang pengantar untuk tidur. Adik sebagian dari Seperadi yang bukan tidur kami ini, yuk kami baru nak mulai bertugas. Lah, bagi yang nak menjalankan tugas negara, selamat beraktivitas, baik tetap semangat. Adik yang baru nak sis kambling nih lagi bertugas untuk penjaga keamanan komplek lingkungan kampung desa. Jadi untuk Ika yang sedang malam hari ini mendengarkan RRI Prompat, semoga terhibur bayi dan hilang ngantuk, kok diganti kayak segelas kopi. Makannya kayak apa nih, makannya kancil apa nah Pradi? Apa martabak, apa pisang goreng, atau apa nih Supradi, pokok apapun itu yang pasti untuk yang sedang bertugas di malam hari ini tetap semangat, tapi yang hendak beristirahat menuju Pulau Kapuka tetap siap juga bersama RRI Prompat Sungai Liat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Seperti sahabat budaya, malam hari ini ada sebuah bahasan yang anakku sampaikan untuk Ika. Ketika seseorang punya sebuah impian, tapi impian ini sahabat budaya entah bisa terjadi ataupun tidak. Seperti mungkin seseorang punya keinginan mengunjungi suatu tempat kalau punya waktu luang, dan sahabat budaya mengimpikan atau juga mengidam-idamkan. Nah, sebenarnya kalau kita memiliki keinginan hal yang macam ini tidak menjadi sebuah masalah. Apakah Ika nak pergi ke luar negeri, apakah Ika nak ke wilayah-wilayah terdekat kayak Natuo. Tapi sebelum Ika bepergian jauh di luar Pulau Bangka nih, saranku sih Sepradio, Ika hayalkan dulu lah nak berkunjung ke wilayah Bangka bagian mana yang belum Ika kunjungi. Biar betul-betul selama hidup kita tuh betul-betul kita memanfaatkannya dengan baik. Bahwa ketika kita menginjakan kaki di Pulau Bangka nih Sepradio, nah dia melanya kata orang tuh, gula suah pergi ke bagian selatan, lah suah pergi ke bagian barat, lah suah pergi semuain seluruh wilayah yang ada di Pulau Bangka nih, lah suah ku kunjungi galena tuh baru Sepradio. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang membayangkan tempat yang nak kita kunjungi, itu memiliki dampak yang positif bagi kesehatan mental kita nih Sepradi, bukan hanya sekedar hayalan bayi. Apa hal? Karena manfaat itu bisa memberikan manfaat hormon kebahagiaan. Jadi dengan kita membayangkan tujuan tempat kita, itu bisa memicu pelepasan dopamin. Hormon ini menciptakan rasa senang dan antisipasi positif. Oda, karena tempat yang kita idam-idamkan. Coba emang tempat tuh, kita tidak kerennya aben, kita takut misal ke tempat tuwo. Nah, pasti bukan hormon kebahagiaan yang kita dapatkan. Selain itu bisa meningkatkan motivasi. Jadi impian, angan-angan kita untuk mengunjungi suatu tempat, yang kalau kita tujuan nak mengunjungi suatu tempat itu kan karena indah, karena punya kenangan, atau juga keren kayak itu Sepradio, atau memang punya tujuan tertentu. Nah, impian nih bisa menjadi sebuah hadiah di masa depan. Artinya Ika nih Sepradio menjadi lebih semangat lagi beraktivitas, karena biasanya kalau untuk kunjung-mengunjungi kita itu kan butuh biaya. Jadi untuk mengumpulkan pundi-pundi itu lebih semangat lagi demi mewujudkan list kita untuk mengunjungi suatu tempat yang menjadi impian Ika. Oke, manfaat yang lain apa lagi? Nih seperti kalau kita nak mengunjungi suatu tempat yang kita angan-angankan, kelakku masih akan ulaskan nganti malam Ika. Tetap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: ungkapan tradisional Bangka.
1: Ade kepale dak ngigit, ade kitok dak belit.
2: Maknanya, orang yang punya kemampuan tetapi tidak ada kemauan apa-apa.

Cek, sedenget agi kita jalan, entah esok atau luse, rasa dak disabarkan.

Belekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

budaya dan tradisi di Indonesia. Salah satunya adalah sembahyang kubur yang juga dilaksanakan di Bangka Belitung. Sembahyang kubur merupakan ritual masyarakat Tionghoa sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan mereka kepada leluhurnya. Ritual ini dilaksanakan 10 hari sebelum upacara Cengbeng. Puncaknya adalah sekitar bulan April kalender Masehi, di mana aneka makanan, minuman, buah-buahan, serta uang kertas disajikan di sekitar makam. Cahaya lampion dan aroma hiu ikut mewarnai ritual sembahyang kubur atau dikenal juga dengan Cengbeng.

Perompal Sungai Sahabat Budaya masih kami temani untuk malam hari ini, yaitu ketika kita berkeinginan mengunjungi suatu tempat jika punya waktu yang luang, maka manfaat untuk diri kita sendiri walaupun belum terjadi adalah peningkatan motivasi, kebahagiaan, dan memikirkan tempat-tempat indah itu akan berfungsi sebagai pelarian mental sementara dari rutinitas harian yang menjemukan. Memiliki rencana masa depan dengan memberikan otak titik fokus yang menyegarkan di luar tekanan aktivitas pekerjaan, ini akan membuka pikiran terhadap budaya baru, membuat kita itu lebih toleran dan kreatif khususnya ketika berpikir. Jadi sahabat budaya, bukan menjadi sebuah masalah ketika seseorang ingin berangan-angan atau juga berkeinginan untuk menuju suatu tempat untuk liburan ataupun ada sanak keluarga yang ingin dikunjungi silaturahmi. Dan untuk Supradi, masih dengan lagu-lagu Bangka Belitung yang kami hadirkan menemani malam hari ini dalam program Tangtut, tembang penghantar untuk tidur.

kita malam hari ini dengan bahasan yang kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat kebaikan untuk kita di sela-sela aktivitas kita yang sudah sangat padat dari pagi hari hingga malam hari ini. Tapi sahabat budaya, periksa kembali kondisi rumah Hika, kantor ataupun tempat aktivitas saat ini kalau nak menuju ke Pulau Kapuk. Dan kami ucapkan selamat malam untuk Hika semuanya. Kita jumpa esok Uli Supradio dalam rangkaian program lain jam 5 hingga pukul 12 malam. Dan untuk itu Rara beserta dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti, dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi beradik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Kembali perempat RRI Sungai Liat hadir untuk ke sobat budaya. Jadi ya, kesempatan pagi ini di kanti keku anda sona alham. Kade operator ade Bung Hermanto nih nganti kak sampai kelak pukul 10 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita sobat budaya. Sesaat lagi Kopiah akan hadir mengawali kebersamaan kita dan selanjutnya ngopi pagi sampai kelak pukul 8 kita berubah ke acara lainnya, yakni berubat beragam unsur budaya sehat. Dan baiklah sobat budaya, pada kesempatan kali ini juga Kopiah komunikasi perkara iman dan takwa sesaat lagi akan hadir untuk sobat budaya semuanya dengan topik 5 penyelesaian di alam kubur dan akhirat bersama Ustadz Hairuman. Dan baik sobat budaya, dari meja tugas Kuanda Sonalham mengucapkan selamat pagi dan juga selamat menjalani aktivitas Anda hari ini. Mudah-mudahan semuanya sukses dan yang pasti menemani Anda beraktivitas bersama Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Nusantara, suara budaya Kepulauan Bangka Belitung.

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini berjumpa kembali dalam keadaan yang insya Allah diberkahi oleh Allah dalam acara yang kita cintai, acara Kupiah, perkara iman, komunikasi perkara iman dan takwa. Sebuah acara yang insya Allah kita mohon kepada Allah menjadi acara yang diridhoi oleh Allah, menjadi acara yang penuh dengan barokah, penuh dengan hikmah. Dan semoga acara kita ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan niat ikhlas lillahi taala. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita seperti biasa, mari kita bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama kita. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat-Nya, zahir ataupun yang batin. Sehingga oleh karenanya kita perlu, bahkan wajib bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Dengan kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan mensayangi kita, menyayangi kita. Itu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terjarah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa rahmat. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa kasih sayang yang sangat tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa, setiap malam, setiap saat selalu mendoakan kita. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa oleh nabi sallallahu alaihi wasallam itu dipandang dan oleh Allah selalu disambungkan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nanti di akhirat, kita ini hidup di dunia. Tentu setelah hidup di dunia itu ada kehidupan selanjutnya, yaitu alam kubur dan juga alam barzakh. Maka disitulah kita itu, setelah kita masuk ke alam barzakh, ke alam kubur, dan juga setelah masuk ke alam akhirat, di situ banyak orang yang mengalami, yang merasakan penyesalan-penyesalan. Ada 5 poin penyesalan yang sangat luar biasa dirasakan oleh mereka di alam kubur. Dan ini menjadi pelajaran kepada kita, agar kita di saat hidup di dunia ini menghindari hal-hal yang menjadi penyesalan bagi orang yang ada di alam sana. Apa itu? Yang pertama, hasratun ma khalafa minat tirkallati jama'aha minal halal wal haram wa tarakaha liwarasatihil al-a'da. Yang pertama, penyesalannya itu yang dirasakan oleh mereka itu adalah mereka meninggalkan harta benda, mereka meninggalkan warisan kepada anak cucunya, kepada keluarganya dengan dari harta yang halal pun yang haram, bercampur-campur, lebih-lebih yang haram, meninggalkan warisan kepada keluarga. Yang mana warisan itu sudah campur-campur, ada yang halal, ada yang haram, berasal dari judi, berasal dari begawi misalkan yang halal, campur-campur.
Nah, itu akan menyesal. Kenapa? Jadi meninggalkan, mengumpulkan harta benda warisan ketika masih hidup dari cara yang halal dan yang haram. Lebih-lebih yang haram. Dan harta benda, kenapa? Mereka akan dituntut nanti di akhirat. Dan harta benda yang dikumpulkan dari jalan yang halal haram itu diwariskan kepada keluarganya. Diwariskan kepada anak cucunya sehingga anak cucunya itu makan dari mewariskan sesuatu yang tidak baik daripada orang tuanya. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli warisnya itu nanti di akhirat al-a'da akan menjadi memusuhinya. Bahkan ketika masih di dalam kubur pun, itu kadang-kadang ahli warisnya itu sudah memusuhi dengan cara tidak peduli lagi, tidak mendoakan. Oleh karenanya, kita hati-hati di dalam mengumpulkan harta benda nih. Di dalam mengerjakan usaha ini, cari yang halal. Jangan campur-campur yang halal, iya, yang haram, iya, lebih-lebih yang haram. Kenapa? Karena kita mikir efeknya. Karena mikir akibatnya, belum kita rasakan di dunia. Tapi nanti ketika kita sudah sakaratul maut, nah disitulah kita akan mulai merasakannya. Ketika kita sudah sakaratul maut, kita baru akan merasakan itu penderitaan kita. Dari kita mengumpulkan harta benda kita dari jalan yang haram. Yang kedua, apa yang disesalkan oleh orang-orang yang ada di dalam kuburan itu dan juga orang di akhirat? Nadamatu taswifil a'malis sholihah fayara fi kitabihi amalan qalila fayasta'dhanu firruju' liya'mala sholihan fala yu'dhana lahu. Mereka menyesal menunda-nunda amal sholih. Menunda-nunda amal soleh sehingga mati tidak sempat ngerjakan. Mati tidak sempat, meninggal tidak sempat mengerjakan amal-amal tersebut. Sholat duha ditunda, sholat baca Quran, nunda-nunda terus. Nunda-nunda terus, ya termasuk kita nih kadang-kadang penyakit. Setan itu selalu berusaha taswif, nunda-nunda. Ditunda-tunda terus sehingga meninggal. Tidak sempat beramal. Kenapa? Nunda-nunda terus. Kelak lah, nantilah. Nanti kalau sudah umur sekian, besok lah. Akhirnya tidak tegawe, tidak terkerjakan. Maka nanti di akhirat menyesal. Di alam kubur menyesal. Sehingga karena menyesal, mereka minta izin kepada Allah untuk balik lagi ke dunia untuk beramal tadi. Ya tentu, fala yu'dhanu, tidak diizinin mereka. Fala yu'dhanu lahu, tidak diizin. Kenapa? Ya sudah selesai masanya. Dulu karena waktu di dunia itu mazru'atul akhirat. Sawah untuk akhirat. Tanaman panen untuk akhirat. Kita kalau nanam di dunia dengan amal-amal soleh, panennya nanti di akhirat. Oleh karenanya mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, pakai untuk beribadah kepada Allah. Pakai untuk gunakan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti punya banyak bekal amal saat kita menghadap Yang Maha Kuasa. Yang ketiga, nadamatu dzunub fayara fi kitabihi dzunuban katsira fayasta'dhinu firruju' liyatuba fala yu'dhanu lahu. Adalah penyesalan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Penyesalan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Sehingga dia melihat di buku catatan amalnya atau laporannya bahwa orang kita ini banyak dosa 90%, 10%-nya ibadah. Maka orang ini sedih, orang ini menyesal sehingga minta balik kepada Allah di dunia untuk bertobat. Ya Allah, minta izin balik ke dunia untuk bertobat dan hidup lagi. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diizin. Maka mumpung kita masih hidup, tahan-tahanlah dari ngerjain dosa-dosa nih. Kurangi perbuatan dosa-dosa kita
karena kita ini akan dipertanggungjawabkan. Sekarang belum kita rasakan, tapi nanti ketika sudah masuk ke alam kubur udah mulai itu. Jadi ingat kata teman saya itu, kita kadang-kadang sering saat ada orang meninggal telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Macam mana tenang begitu masuk ke alam kubur dia digebuk kayak malaikat. Kemudian yang keempat, ya ronab li nafsihi husuman kasirah wa la yatahayya'u lahu ay yurdiyahum illa bi amali. Melihat dirinya banyak musuh. Nanti di akhirat itu banyak musuh yang menuntut. Dulu kita misalkan pernah menggunjing orang, pernah nanti banyak nuntut itu. Dulu waktu hidup di dunia pernah ngakalin orang, datang nanti itu akan datang nuntut kita semua. Kalau kita enggak bisa menebus mereka, tidak bisa menghentikan mereka kecuali dengan diberi amal. Artinya pahala kita bisa diambil oleh mereka. Kita tidak bisa menghentikan menyetop mereka daripada ngeprotes datang kepada kita ini untuk meminta keadilan kecuali kita beri amal kita, pahala kita. Sayang. Oleh karenanya jangan kita ini menyakiti orang lain, jangan suka mengganggu orang lain, karena dia itu nanti akan banyak datang nuntut sama kita, dan kita gak punya apa-apa selain amal. Yang amal itulah kita kasih ke mereka. Sayang kita lah beribadah di dunia ngumpulin pahala nak dikasih orang gitu. Yang terakhir, wajadallaha ta'ala alaihi ghadban wa la yumkinuhu ayurdiyahu. Dimurkai oleh Allah saat nanti di hari kemudian. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyesal kenapa dulu waktu hidup di dunia tidak melakukan sesuatu yang membuat Allah senang, yang membuat Allah tidak murka gitu. Nah, itulah yang harus kita jadi renungkan. Mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberi kesehatan oleh Allah, gunakan untuk kita beribadah kepada Allah dan ngerjain hal-hal yang bermanfaat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat barokah. Kalau ada yang benar dari Allah, ada yang salah kebodohan diri saya, nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, Neh? Neh, nyahe.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini di kabar berita untuk Anda informasi kami sampaikan di mana Kejaksaan Negeri Bangka membidik PT Narina Keisha Imani atau NKI. Ini terkait dengan tata kelola perkebunan kelapa sawit. Sobat Budaya, tim penyidik saat ini masih melakukan penyelidikan guna mengumpul alat bukti dan juga keterangan tambahan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Dan Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Heri Sakti Saat menyampaikan bahwa muncul polemik terkait dengan persoalan sawit dan pihaknya melakukan penyelidikan. Dan menurutnya proses pengumpulan data dan bahan keterangan pool data dan pool bucket ini yang dilakukan tim penyidik di lapangan ini akan menjadi dasar nanti dalam menentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya, yakni penyidikan. Dan Sobat Budaya, yang menjelaskan juga penyelidikan berawal dari laporan masyarakat yang diterima Kejari Bangka. Dalam laporan tersebut adanya lahan yang sebelumnya telah memiliki putusan hukum yang tetap dan Mahkamah Agung, namun masih terdapat pihak-pihak yang melakukan pengelolaan dan juga pemanfaatan terhadap lahan. Nah Sobat Budaya, melalui penyelidikan yang sedang berjalan, dalam hal ini Kejari Bangka berupaya memastikan legalitas pihak-pihak yang saat ini mengelola lahan tersebut, termasuk juga menelusuri apa aktivitas yang dilakukan ini telah dilengkapi dengan tentunya perizinan yang sah. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Seratus tiga koma sembilan FM.

0: Perempat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Perempat, suara budaya Nusantara.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
3: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
3: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
3: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kok mai
3: nyahukan tua es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepilih mai.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
3: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, pok.
3: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
3: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini berkaitan dengan cuaca di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami sampaikan untuk wilayah Kabupaten Bangka diperkirakan terjadi hujan petir Sobat Budaya dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Nah untuk Kabupaten Belitung, berawan dengan suhu 23-33 derajat Celcius. Sobat Budaya, selanjutnya kita ke Bangka Selatan. Hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Dan Bangka Tengah 24-32 derajat Celcius. Bangka Selatan, untuk Bangka Tengah itu hujan petir dengan 24-32 derajat Celcius. Kelembaban udara 69-95%. Bangka Selatan hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Kelembaban udara 68-96%. Dan Bangka Barat hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 24-31 derajat Celcius. Belitung Timur berawan dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Kelembaban udara 62-88%. Dan terakhir Kota Pangkal Pinang, hujan ringan diperkirakan terjadi dengan suhu 25-33 derajat Celcius. Kelembaban udara 71-94%. Ya baik, Sobat Budaya, itu perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk Sobat Budaya semuanya, di kesempatan kali ini yang lama memulai aktivitasnya, selamat beraktivitas, sukses selalu yang pasti ya, Sobat Budaya. Dan tentunya ya, untuk Sobat Budaya yang saat ini mungkin aktivitasnya di luar ruangan, ya untuk berhati-hati mengingat perakiran cuaca. Itu walaupun sifatnya perakiraan, tapi jika memang sesuai perakiraan BMKG, ya itu juga kita sudah melakukan antisipasi. Baik, untuk Anda yang dalam perjalanan, biasanya pagi ini ramai ya, Anda mungkin dapat ya mengurangi kecepatan Anda begitu, pantau terus laju kendaraannya ya. Dan Sobat Budaya semuanya, di Ngopi Pagi kami terus temani Sobat Budaya semuanya tentu dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Untuk itu tetap di Perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Kok nak tahu dah Es?
1: Malah kok kini, mantap ngasak nih ngoko. Tak Es, Es, tak Es, Es.
0: Ya Es, nyada lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bola main sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita pacak tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak Es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Spadi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik, pagi-pagi kayak Pro4 RRI.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira